0: Anda, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
2: gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. Saat ini, saat ikut dalam rombongan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa

0: mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
1: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, tahapan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
3: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
3: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
5: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
4: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
6: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan calistiknya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Kali mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Kali memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
7: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
1: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
8: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
1: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
9: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
10: Bayang, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
11: Sudah rampung, Pak?
10: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
11: Wapres sudah input, Pak?
10: Insya Allah tahun ini.
9: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
12: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
13: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
12: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
9: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osapulete.
14: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
15: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
16: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
15: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
17: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
15: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
18: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar, dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah raya Minggu dari Gereja GMII Nasaret Cabang Jemaat Jerora, Jalan Jerora 2, Aksaya, Kecamatan Sintang.

selamat datang dan selamat beribadah saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dan semua pendengar RRI dimanapun berada. Sungguh puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh diberikan kemampuan, diberikan kekuatan sehingga kita boleh berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan. Dan saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita fokus dalam penyembahan kita, fokus dalam memuji-muji Tuhan. Namun sebelumnya saya akan persilakan adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan.

akan berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh baik Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu ini yang berada berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka di dalam pembelajaran mereka selanjutnya bersama dengan guru sekolah minggu. Berkati

Selamat beribadah untuk adik-adik sekolah minggu. Cuma Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam saat teduh kita. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan setiap syukur kita, sebab Dialah yang layak terima setiap pujian kita. Kita mau menaikkan pujian, segala puji syukur bagimu.

Jemaat Tuhan, kita akan menerima votum dan salam. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian nomor KJ nomor 2, suci, suci, suci. Bait yang pertama, bait yang ketiga, dan bait yang keempat.

0: Kebaktian pada pagi hari ini dasarkan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita untuk mengangkat kita memasuki minggu ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sediakala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia, mari kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak dari Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak dan Ibu duduk kembali.
1: Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Kepada yang bertugas, saya persilakan.
2: Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat edisi Minggu 16 Agustus 2026. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah yang menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Dan hari ini kita dilayani oleh melalui siaran RRI. Selamat mendengarkan bagi seluruh yang mendengarkan. Mungkin ada yang pertama kali hadir beribadah, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Baik, terima kasih Bu. Selamat datang. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Daud Neno MPDK. Informasi bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pribadi dapat menghubungi Pendeta Didi Suryanto, Pendeta Mona Lisa, dan Pendeta Supadi pada nomor HP dan nomor WA yang tertera di warta jemaat. Yang kedua, persembahan ke depan untuk mendukung pembangunan gereja Jerora. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan mendukung dana pembangunan gedung gereja cabang Jerora dapat mentransfer dana ke rekening Bank Kalbar nomor 442501-3900 atas nama Pos GMI Jerora. Yang keempat, mengingatkan kembali supaya semua jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan pada hari Senin 17 Agustus jam 1 siang dan ibadah syukur HUT RI pada hari Selasa 8 Agustus pukul 18.30. Ucapan selamat ulang tahun, gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Amoy tanggal 11, Noel tanggal 12, Aurel tanggal 13, Bapak Ius tanggal 14, dan Saudari Riendi tanggal 15. Ayat firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masuk dalam selanjutnya, kita masuk dalam warta keuangan. Kas umum, saldo kas 9 Agustus 2026 sebesar Rp58.484.582. Total pemasukan minggu ini Rp4.402.000. Total pengeluaran sebesar Rp1.800.000. Jadi saldo kas per hari ini 16 Agustus 2026 sebesar 61.085.582 rupiah. Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat, juga usaha dan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk dalam jadwal pelayanan minggu ini. Ibadah Raya 1 Nasaret pada hari Minggu 23 Agustus 2006 pukul 9 sampai dengan selesai, tema pemimpin yang penuh Roh Kudus. Penkhotbah Bapak Jawing MPDK. Ibadah Minggu Raya 2 pada hari Minggu 23 Agustus 2006 pukul 18.30 sampai dengan selesai, penkhotbah Saudari Saudara Ino, petugasnya Bapak Diger. Ibadah Minggu Cabang Jawara di tempat ini pada hari Minggu 23 Agustus 2026 waktu pukul 7.30 sampai dengan selesai, pengkhotbah Pendeta Supadi, Ditergos Bapak Desli Samenel, Singer Saudari Septiani dan Yuliana Siti, Musik Bapak Fajar, Warta dan Doa Penitua Immanuel Samenel, Penerima Tamu Keluarga Semail, Kolektan Ibu Siti Fatmawati, Multimedia Saudari Lina, Remaja Saudari Yanti, Sekolah Minggu Ibu Betty dan Pendi Musik. Ibadah Minggu Cabang Pengkadan pada hari Minggu 23 Agustus 2006 waktu jam pukul 9 sampai dengan selesai, pengkhotbah Bapak Daud Neno. Ibadah Minggu Cabang Sabang Waja pada hari Minggu 23 Agustus 2006 pukul 9, pengkhotbah Pendeta Didi. Ibadah Syukur HUT RI ke-81 pada hari Selasa 18 Agustus 2006 waktu 18.30 sampai dengan selesai, tema berdoa dan berkarya bagi pemulihan bangsa, teks Yeremia 29 ayat 7, pengkhotbah Pendeta Supadi, Ditergos Bapak Immanuel Timotius, Singer Bapak Desli, Bapak Asmidi dan Bapak Samosir, doa syafaat Bapak Daud Nino, kolektan Bapak Aldi, Bapak Danus, Bapak Tomat dan Bapak Sunyoto, penerima tamu Penitua Immanuel Samenel dan Bapak Jawing, pemimpin perayaan dan bagi hadiah Ibu Lilis. Persekutuan kaum laki-laki dan persekutuan kaum perempuan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 18.00 pengen selesai, tempat Gedung Gereja Nasaret. Pengkhotbah untuk kaum laki-laki Bapak Asmidi, pengkhotbah untuk kaum perempuan Pendeta Mona Lisa, pemimpin pujian kaum laki-laki Bapak Oki dan pemimpin pujian kaum perempuan Ibu Rinda. Terus ibadah rumah tangga cabang Jemaat Jerora pada hari Jumat, ya, ibadah di Jerora ini pada hari Jumat, ibadah rumah tangganya 21 Agustus 2006 waktu pukul 18.30 sampai dengan selesai, tempat Keluarga Pendeta Supadi, pengkhotbah Pendeta Didi, pemimpin pujian Ibu Amoy. Jadi pada hari Sabtu silakan kita dapat hari Jumat dapat hadir dalam ibadah keluarga di rumah Pak Pendeta Supadi di Jora ini. Selanjutnya ibadah cepat syukur keluarga almarhum Ibu Samsiah, ini pada 40 hari Ibu Samsiah, ya, diadakan nanti malam pukul 18.30 di Makong. Firman Tuhan Pendeta Rika Hutahian, Ditergos Bapak Desli, semua jemaat diharapkan bisa hadir. Ini jadwal pelayanan kita satu minggu. Saat ini Pak Ibu kita akan masuk dalam pokok doa kita. Kita akan naikkan pokok doa. Yang pertama, doa ucapan syukur, mengucap syukur atas penerangan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat dalam studi, pekerjaan dan kesehatan dan rumah tangga. Yang kedua, bersyukur untuk pelayanan sepanjang minggu yang telah berjalan dengan baik. ini ucapan syukur. Tentunya doa doa syafaat kita akan saya akan bagi doa syafaat ini. Doa syafaat ada tiga pokok doa syafaat. Yang pertama pokok doa syafaat A didoakan oleh bapak-bapak dan pemuda remaja. Pokok doa B akan didoakan oleh ibu-ibu dan pemudi remaja. Pokok doa C akan didoakan oleh saya nanti yang doakannya. Mungkin ada pokok doa yang mau disampaikan, silakan. Baik, pokok doa selanjutnya ya tambahannya, kita berdoa untuk HUT RI ke 81 besok akan dirayakan, kita doakan untuk bangsa negara kita secara khusus. Yang selanjutnya saya titip dan doa. Di sini ada jemaat yang kami layani kemarin, ada Yusi yang hadir bersama bibinya, ada di belakang yang hadir. Dan kita doakan supaya Yusi boleh pulih lah ya Bu ya. Kita doakan supaya Tuhan memberkati Yusi. Mungkin ada yang lain Pak Ibu sebelum pokok doa ini kita naikkan. Baik, sebelum pokok doa ini kita naikkan, kita akan bernyanyi. Kita akan menyanyi mengatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.

Mari bersama-sama kita berdoa dengan bersuara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar di depan kami pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaanmu Tuhan bagi seluruh jemaat. Dalam studi, anak-anak, pekerjaan kami sebagai orang tua dan kesehatan serta rumah tangga kami Tuhan. Bersyukur Tuhan karena Engkau terus menyertai kami Tuhan, memelihara kami, bahkan selalu menopang hidup kami Tuhan dalam carian kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan sepanjang seminggu yang telah berjalan dengan baik, baik itu melalui ibadah kategorial, ibadah-ibadah pencukur yang ada, bahkan ibadah hari raya minggu Tuhan Kau memberkati. Semuanya dapat berjalan dengan baik karena anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami masuk dalam doa sepat kami Tuhan, berdoa untuk STT Malaysia agar Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada kebutuhan operasional, dosen, staf, staf mahasiswa yang dibentuk dalamnya Tuhan, Kau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan ketika mereka dibentuk, mereka siap dalam pelayanan mereka ke depannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada ini Tuhan untuk para misionaris GMI dalam pelayanan di berbagai negara dan suku yang terabaikan, Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengirim mereka di mana saja mereka berada untuk misi mengenalkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya banyak jiwa yang diselamatkan. Berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja di Jora ini Tuhan agar dapat terlaksana kembali Tuhan. Biaya yang kami butuhkan Tuhan kami serahkan dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami memiliki Allah yang kaya yang menyediakan setiap kebutuhan untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan gedung gereja yang kami bangun ini Tuhan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program Snode, Mawil dan gereja-gereja lokal agar diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan GMI Tuhan dapat menjadi tempat untuk bisa melayani Tuhan Kau memberkati.

0: yang melingkupi tubuhnya, namun hanya Tuhanlah yang ada dalamnya. Tuhan, Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga pada sini Tuhan untuk cuaca tempat kami Tuhan, di mana kami mengalami kemarau, dan kami serahkan juga dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menimpakan juga hujan, dan biarlah asap juga Tuhan boleh cuacanya Tuhan boleh kembali normal kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk RRI Tuhan yang pada saat ini Tuhan melayani kami juga Tuhan melalui siaran udara. Tuhan, Kau memberkati setiap pendengar-pendengar yang pada saat ini Tuhan mendengarkan siaran RRI Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit ataupun mereka tidak bisa ke gereja karena kesibukan dan dapat mendengarkan RRI Tuhan. Kau setuh hati mereka Tuhan agar Tuhan jamah sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap pokok doa kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan dan Engkau akan menjawab setiap pokok doa kami Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencangan-Mu Tuhan. Dan biarlah pokok doa ini Tuhan kami sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dari surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kita liturgi.
1: Saya akan mempersilakan, mungkin ada jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Saya akan mempersilakan untuk maju ke depan. Baik, jikalau belum ada, kita akan bermazmur bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita membuka mazmur kita dari Mazmur pasal 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 51 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membacakan mazmur ini secara bergiliran. Saya akan membacakan ayat yang berbilangan ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang berbilangan genap. Jika sudah menemukan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 51 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Masih dengan posisi berdiri, kita masih mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang berkuasa. Kita

saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram.

0: Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa. Maha Kudus, Maha Agung Engkau Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, bahwasanya kami ada di kesempatan ini. Engkau telah memampukan kami untuk memilih lebih baik berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang sangat melimpah di hidup kami. Kami adalah orang-orang yang Engkau raihkan kemenangan yang besar. Dan hari ini kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang menang. Terima kasih Bapa untuk anugerah ini. Kasih karunia-Mu menyertai dan berkati kami. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat Allah memenuhi setiap kami, sehingga kami tidak melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap perkataan firman-Mu ada kuasa untuk memulihkan hidup kami. Sebab itulah ya Tuhan, kami tiada hentinya memohon kehadiran Tuhan. Hati, pikiran, roh, dan jiwa kami terikat dalam kuasa sorga, sehingga kami tidak melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Urapi kami semua Tuhan, penuhkan kami dengan hikmat-Mu. Di dalam kuasa firman hidup yang menghidupkan itu, kami menaikkan pujian syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
1: Shalom.
0: Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita tidur, kita meletakkan diri kita tergeletak lemas. Kita nikmati tidur yang nyenyak dan kita bangun di pagi hari setiap hari. Tuhan selalu menyediakan berkat tepat pada waktunya. Amin. Napas kita Tuhan pelihara. Dan ini yang membuat kita sadar bahwa kita ada dalam pemeliharaan yang kuasa. Tuhan itu sungguh besar kasihnya bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus hari ini saudara memilih berada di rumah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa saudara adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang Maha Besar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara pendengar setia RRI dimanapun berada, hari ini bersama Jemaat Jerora, GMII Nasaret, Cabang Jemaat Jerora, kita ada dalam satu persekutuan. Saudara pendengar setia RRI dimanapun saudara berada, saya percaya hari ini di waktu yang sama, saudara juga menikmati berkat yang sama seperti kami di sini. Sebab itu saudara-saudara, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat 17. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini dan Bapak Ibu mengikutinya dalam Alkitab saudara masing-masing. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca teks ini, maka kita berjumpa dengan satu tokoh yang sangat penting dalam kisah ini, yaitu Paulus. Paulus yang kita kenal dulu seorang yang tidak baik-baik saja. Dia orang yang mungkin dari tingkat kejahatannya lebih jahat dari semua kita, karena kita belum pernah membunuh orang. Lebih jahat dari kita karena kita belum pernah menganiaya orang. Lebih jahat dari kita karena kita belum pernah bersikap sangat ganas kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka kita melihat bahwa kejahatan Paulus ini patut dihindari oleh semua orang. Dia orang yang ditakuti karena kelakuannya yang sangat jahat. Dan itu bukan untuk satu lingkungan RT, bukan untuk satu lingkungan kecamatan, bukan untuk satu lingkungan kabupaten, tapi terkenal secara nasional. Paulus yang dulu seorang Saulus paling kejam. Tetapi kalau hari ini Tuhan memakai dia sebagai Rasul Kristus untuk menyatakan kasih karunia Allah, Tuhan telah meletakkan dia menjadi pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini kita berjumpa dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dasar bersyukur kepada Tuhan. Paulus bersyukur kepada Tuhan karena dia mengalami kekuatan yang daripada Allah. Ayat 12 jelas dikatakan di sana bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini semuanya adalah karena kekuatan dari Allah. Allah menguatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sangat percaya ketika pertama kali Anda ditunjuk untuk melayani Tuhan, ada kekhawatiran dalam diri Anda, bukan? Ada ketakutan, bukan? Ada kegelisahan. Tapi ada satu kuasa yang sedang bekerja dalam diri Anda, menguatkan pendirian Anda untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan memilih kita, memilih saudara untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Semua kita memulai sesuatu yang baik dan mulia bagi Tuhan tidak pernah datang dengan ketenangan. Membuat kita khawatir, kita cemas, tapi puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan bahwa hari ini Tuhan mengambil kita, menempatkan kita menjadi pribadi yang luar biasa berharga melayani Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus Kristus adalah sumber kekuatan. Bersandar kepada Dia yang telah memilih engkau dan menempatkan engkau menjadi pelayan Kristus yang agung itu. Sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan, janganlah kendorkan semangatmu untuk melayani Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kendor. Karena begini, iblis itu kalau melihat kita sekali kita kendor, dia mau menang dua kali. Sekali kita kendor, kita berikan alasan saya tidak bisa. Sekali kita kendor untuk tidak hadir beribadah, iblis akan mencoba untuk dua kali. Dan iblis itu, Tuhan Alkitab menyatakan jelas bagi kita bahwa dia berjalan mengelilingi semua orang beriman untuk melihat ada celah di mana dia bisa melumpuhkannya. Maka percayalah saudara-saudara, saudara yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan Allah saudara ada hari ini. Amin. Dan saudara akan menjadi pemenang dan terus menang. Pastikan bahwa setiap hari Minggu saya mau melayani Tuhan. Pastikan bahwa setiap hari Minggu saya harus berada di rumah Tuhan. Itu harga yang tidak bisa ditukar dengan alasan apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, dasar bersyukur Paulus yang berikut adalah bersyukur karena Tuhan menganggap aku setia. Tuhan menganggap kita setia. Tidak ada guna orang menganggap kita setia 1000 orang mengatakan kita setia dalam hal-hal yang kita lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan menganggap engkau setia, sia-sialah itu. Sebab itu saya mau pastikan kepada saudara, hari ini keputusan saudara berada di rumah Tuhan, itu karena Tuhan menganggap saudara setia. Jadi kalau kita melayani Tuhan, jangan bersungut di hadapan Tuhan. Amin. Jangan bersungut di hadapan Tuhan, apapun kesibukan kita. Jangan kemudian kita menggunakan kesibukan yang itu adalah berkat Tuhan jadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Saya mengajarin anak-anak saya untuk tidak boleh menolak pelayanan. Harus selalu siap. Karena Tuhan memilih kita menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi keturunan yang sampai selama-lamanya terus melayani Tuhan. Sebab itu, Paulus merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menganggap dia setia. Dia setia. Saudara, sapu lantai gereja ini, kalau orang dunia melihat kita itu adalah kesan sebagai pembantu, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan menempatkan kita pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Kerajaannya sama dengan seorang pengkhotbah yang berapi-api, dengan seorang penyapu lantai gereja untuk orang duduk tenang beribadah. Nilainya sama di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada sorga yang berbeda. Ini sorga kelas bawah, ini sorga kelas atas. Tidak ada begitu. Bapak ibu dan saudara-saudara, rasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganggap kita setia. Teruslah menjaga hubungan dalam kesetiaan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan apa saudara? Setiap hari pastikan jemaat cabang Jerora ini mengawali harinya dengan berdoa kepada Tuhan. Mengawali harinya dengan membaca firman Tuhan. Dulu waktu saya jatuh cinta, saya tulis surat kepada kekasihku. Dia menjawab saya dengan katakan, aku juga mencintaimu. Leganya minta ampun. Saya senang, bahagia sekali. Karena saya mencintai dia dengan tulus. Jadi baring kalimat itu tidak ada yang nambah, tidak ada yang kurang. Tapi saya senang benar baca kalimat itu berkali-kali. Saya suka membaca itu sambil membayangkan wajahnya. Dulu istri saya itu badannya langsing, tidak langsung seperti sekarang. Langsing, rambutnya panjang, dia cantik banget. Itu kesukaan saya. Biar orang bilang ngomong dia pendek, dia kecil, saya tidak peduli. Karena saya melihat ada sisi yang luar biasa. Saudara-saudara, saya baca kalimat yang dia jawab, aku juga mencintaimu. Kalimat ini tidak berubah. Sepanjang malam tidak bisa tidur dengan kalimat ini. Tiba, kacau meh. Tuh, udah kayak orang gila, ketawa sendiri, senyum sendiri. Itulah orang jatuh cinta. Tapi rasa seperti itu tidak salah di hadapan Tuhan. Amin. Tidak salah. Kepada orang, manusia yang cintanya bisa saja berubah terhadap kita yang mencintai. Kita beri begitu menaruh perhatian dan perasaan tulus kepadanya. Tapi kepada Tuhan, orang Kristen sulit sekali membaca surat cinta dari sorga setiap hari. Seringkali kita menganggap firman Tuhan itu hanya ada di gereja saja. Firman Tuhan itu hanya ada di ibadah keluarga saja. Firman Tuhan itu tidak ada setiap hari. Saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup itu harus dipenuhi. Tubuh rohani kita itu harus diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang kedapatan setia di hadapan Tuhan. Dan hal yang berikut, Paulus bersyukur, dia tidak hanya dianggap setia, tapi dia dipercayakan untuk melayani Tuhan. Saya setiap kali dijadwalkan untuk doa, untuk bawa firman Tuhan, semenjak itu saya akan berkhotbah di mana saya sudah berdoakan setiap keluarga. Dengan pergumulan-pergumulan masing-masing yang saya tahu. Saya berdoa dengan menyebut nama saudara. dan saya percaya bahwa kesehatan itu kita diurapi untuk melayani Tuhan, itu harus ada dalam satu frekuensi iman. Amin. Dalam satu frekuensi iman, yaitu mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Paulus bersyukur kepada Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan surga buat saudara dan saya. Paulus katakan, aku telah dikasihaninya. Tuhan mengasihi Paulus yang tadinya hidupnya sebagai penghujat Allah, tadi hidupnya sebagai penganiaya orang percaya, hidupnya ganas. Tetapi Tuhan bisa mengubahkan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dan itu satu anugerah Tuhan bagi Paulus. Kuasa yang sama sedang terjadi bagi kita untuk memulihkan hidup kita sama seperti Paulus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dasar bersyukur Paulus yang berikut adalah kasih karunia Tuhan dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Tidak berhenti dengan iman dan kasih. Tuhan memberikan kepada Paulus itu iman yang benar kepada Tuhan. Kita bisa merenungkan sebentar bahwa ketika kita katakan aku memutuskan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, itu kerja Roh Kudus itu telah duluan dari ucapan kita. Amin. Kita katakan aku percaya kepada Yesus jauh sebelumnya Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu untuk kita mampu berkata aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, dan aku mau melayani Tuhan. Tuhan sudah bekerja jauh sebelumnya untuk hadirkan keputusan itu. Sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan kepadaku itu berlimpah. Berlimpah itu maksudnya tidak terhitung banyaknya. Dari kita dibentuk dalam rahim ibu, kita dilahirkan dalam anugerah karya keselamatan Kristus. Secara manusia kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, tapi kemudian kita dilahirkan oleh kasih karunia Tuhan di dalam Roh Kudus jadi ciptaan yang baru. Kemudian Tuhan menolong Paulus untuk sampai dia menjadi orang yang melayani Tuhan. Kesabaran Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini penting supaya kita sadar bahwa Tuhan tidak memanggil kita dengan keadaan yang seperti biasa, tapi dengan cara yang luar biasa. Ia mengaruniakan kepada Paulus berlimpah-limpah dengan iman kasih dalam Yesus Kristus. Iman yang benar, iman yang bertumbuh hanya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melihat bahwa Paulus bersyukur memiliki dasar yang luar biasa di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan telah memimpin hidupnya untuk hari ini dia melayani Tuhan. Hal yang kedua, misi Kristus bagi dunia. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia tidak datang untuk mencari orang pintar. Dia tidak datang untuk mencari orang kaya. Orang kaya juga berdosa, orang pintar juga berdosa. Semua membutuhkan satu penolong penyelamat. Sebab itu saudara-saudara, saudara tidak perlu menyesal menjadi orang Kristen hari ini. Amin. Karena Tuhan memilih kita sesuai dengan rancangan sorga untuk menjadi orang yang hidup menikmati karya ketebusan Allah. Kita ditebusnya, kita diselamatkannya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya sudah berdoa bagi saudara-saudara yang berbeda keyakinan dengan saya. Mohon maaf, beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, saya sudah doakan mereka. Pernah meminta saya untuk berdoa, saya doakan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk semua orang yang berdosa, amin. Dan diantara itu, orang percaya, orang Kristen juga harus memiliki kasih untuk semua orang. Jangan kasih untuk jemaat cabang Jerora saja. Jangan untuk Nazaret saja, jangan untuk GMI saja, untuk semua. Karena Yesus datang untuk semua, maka hidup kita untuk semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Ia datang untuk membuktikan kasih-Nya kepada dunia bahwa Ia menerima orang bukan karena di agama Kristen. Di Alkitab tidak sedikit pun menyebutkan bahwa keselamatan itu milik orang Kristen. Barang siapa yang percaya kepada-Ku. Artinya, itu kasih yang terbuka bagi semua orang. Maksud utama kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah mencari dan menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Dosa perkataan tiap hari mengomel, tak tahu udah-udah. Dosa pikiran merencangkan, dia tidur tapi pikirannya kemana-mana. Besok mau nyakitin siapa lagi ini besok. Dia mulai hitung-hitung. Pada saat tidur dia merancang kejahatan. Jadi anak Tuhan itu kalau sudah berdoa tidur, ya tidurlah dengan pulas. Kemudian sebelum tidur itu renungkan hari ini kata apa yang saya omongkan dengan siapa. Mungkin menyakitkan seseorang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan pulihkan hidup saya dan buat saya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hidup dalam dosa. Dalam berbagai hal, setiap hari kita berdosa. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, aku tidak berdosa hari itu. Semua kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Sebagaimana Paulus tunjukkan dalam bagian ini ayat 15b. Pengakuan yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika orang berkata, akulah orang yang paling berdosa. Paulus menempatkan dirinya sebagai orang yang paling hina di antara semua orang hina. Menempatkan dirinya seorang yang paling berdosa di antara semua yang berdosa. Akulah yang paling berdosa. Sebuah kemampuan untuk mengoreksi diri di hadapan Tuhan dengan begitu jernih di hadapan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Pengakuan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, jika saudara berdoa untuk meminta berkat, jangan buru-buru awali doamu dengan minta berkat. Mulai dari awal sampai akhir. Tuhan berkati kesehatanku. Tuhan berkati kebunku. Tuhan berkati ladangku. Tuhan berkati anak-anakku. Benar doa itu. Tapi saudara harus mengawali dengan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Paulus. Amin. Dia merendahkan diri yang membuat dia layak diterima oleh Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang paling kecil di antara semua orang. Dan pengakuan seperti ini mulai langka di kalangan orang Kristen. Tapi saya mau katakan hari ini, jemaat Jerora itu jemaat yang luar biasa dikasihi Tuhan. Dimampukan untuk berkata, akulah orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Saya masih terbiasa dalam doa seperti ini. Sebelum baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan, pulihkan hidupku yang berdosa ini. Supaya biarlah kehadiran kasih karunia Allah itu hadir sepenuhnya dalam diri kita. Kita dipulihkan dan doa kita didengarkan Tuhan. Sebab itu, doa itu harus diawali dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Saya ajarin anak-anak di SD Sebungkang, kalau sebelum kamu berdoa di rumah itu, belajar di rumah itu, berdoa dulu. Kenapa berdoa dulu? Karena otak kamu itu harus diisi. Supaya Tuhan punya kuasa untuk mengeluarkan virus-virus game dari otakmu. Virus-virus makanan, mau makannya yang es krim apa semua dari otakmu supaya konsentrasinya jelas. Karena dia belajar, dia buka buku tapi otaknya es krim. Jadi tidak masuk, kena tepental, kena es krim tuh. Tidak bisa masuk. Demikian juga jemaat Tuhan. Di gereja kita harus fokus mendengarkan, menyembah Tuhan. Arahkan hati, pikiran kita bagi Tuhan. Kalau tidak, badan kita ada di gereja, tapi jiwa dan roh kita ada kemana-mana. Sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar merendahkan hati seperti Paulus. Paulus merendahkan hati luar biasa. Kerendahan hati Paulus merasa paling berdosa. Dari anugerah kepada syukur, dari gratia melahirkan gratitude, dari anugerah melahirkan syukur. Masa lalu yang kelam, sebagai penghujat penganiaya dan sebagai orang yang paling ganas, dia sadar benar, dia tidak menjelaskan dia melakukannya kepada siapa, di mana, kapan. Dia tidak katakan itu, tapi cukup mengaku di hadapan Tuhan, aku orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Aku adalah orang yang pernah menganiaya orang beriman. Aku orang yang pernah menghujat Allah, menghujat Yesus. Aku orang yang pernah bersikap sangat ganas kepada orang-orang beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, akui dosa, maka akan diampuni. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita harus percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa Ia telah mati di bukit Golgota itu untuk membebaskan, menyelamatkan semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus dari kuasa dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Berbohong tuh. Tuhan yang berdosa, aku ndai me. Ah, itu salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. Tuhan tidak bodoh. Dulu ketika anakku akan tes polisi Niger, kemudian orang marah kepada saya, Pak Daud itu bodoh. Kasih saja uang 50 juta. Bukan, Pak Daud tidak ada uang untuk melakukan itu, supaya anaknya jadi polisi. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarkan 1000 orang berkata apapun terhadap diriku, tapi aku tidak mau mencederai imanku, tidak mau menukar imanku dengan apapun. Dan saya percaya anak-anak ini milik Tuhan. Tuhanlah yang membawa mereka dengan berkat mereka masing-masing. Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitas hidup manusia itu sebagai pendosa. Kita semua ini pendosa. Hidup tiap hari penuh dengan dosa. Roma 3 ayat 23 menjelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan rancangan sorga, menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Tapi semua itu hilang karena dosa. Kemana manusia mencari keselamatan? Tidak ada lain. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa berjumpa dengan Allah, yang bisa berada di sorga yang kekal, kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan yang tidak pernah bisa ditiru oleh pemimpin manapun di dunia ini. Hanya Yesus yang mampu berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau engkau mau nikmati keselamatan, hiduplah di jalan Allah. Kalau engkau menikmati karya keselamatan, hiduplah di dalam Tuhan. Yesus sudah katakan dengan pasti, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidupmu akan benar kalau hari ini engkau memberikan respon, aku percaya kepada Yesus. Maka hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung. Maka jadilah orang jujur di hadapan Tuhan. Tetapi siapa yang mengakui kesalahannya dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Mari belajar untuk menjadi orang jujur. Didiklah anak-anak kita di rumah Seperti apapun dia melakukan kesalahan, ajarkan kepada mereka hidup jujur. Di sekolah, anak-anak saya panggil, sini, datang belum tahu siapa benar, siapa salah, semuanya berlutut. Berlutut. Saya awali dengan kata, anak jujur selalu disayang Tuhan. Jadi dia omong harus jujur. Jujur itu artinya meskipun dia melakukan kesalahan, dia harus jujur untuk kesalahan itu. Kadang-kadang teman-teman yang lain agak marah dengan saya. Itu kesalahan anak itu, wah, harus dihukum Pak Daud. Iya, saya mengerti. Tapi kita sekarang mendidik anak untuk hidup jujur. Negara ini rusak penuh dengan koruptor. Itu karena ketidakjujuran yang dibangun dari kecil. Jadi, Bapak Mama, miliki hikmat Tuhan untuk mendidik anak-anak di rumah. Supaya mereka jadi pribadi yang jujur. Walaupun mereka salah, mereka harus berani berkata, sayalah yang salah, Mak. Saya yang salah, Pak. Ini pribadi yang sejati. Maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang hidup beruntung dalam hidupnya. Oleh karena dia membangun dirinya dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Kalau anak sudah mulai berbohong dengan saudara sebagai orang tuanya, maka nanti di hadapan Tuhan pun dia akan terus tidak memberikan respon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang keempat, bukti kasih Kristus. Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya kepada Paulus pada waktu dia sedang hidup dalam kejahatan. Kasih Kristus tetap nyata bagi Paulus, tidak pernah meninggalkannya. Karena pada satu titik nanti, dia akan dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Paulus yang tadinya bisa menepuk dadanya sebagai pelaku Taurat yang paling taat, kelompok Yahudi yang paling getol, tapi kemudian dia harus merendahkan diri menjadi nol di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan bahwa akhirnya dia dipakai Tuhan. Dari nol di hadapan Tuhan, Tuhan membuat menjadi pribadi yang berharga. Merendahkan hati di hadapan Tuhan itu harus sampai di titik nol, yaitu mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena 1000 doa pun Anda minta diberkati Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab kalau dosa itu masih terikat di sorga. Maka marilah saudara-saudara, hiduplah sebagai pribadi yang penuh dengan pengakuan setiap hari. Akulah yang paling berdosa. Firman Tuhan dalam nas pembimbing hari ini, Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kalau saudara hidup dalam panggilan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, terus melayani Tuhan dengan hati setia dan jujur, maka hidupmu tidak akan dipermalukan. Kemarin bersama Pak Immanuel, Pak Desli, kami kerja ramai-ramai ke Sabang Laja mengerjakan jembatan menuju gereja. Jadi kami lihat itu kesehatan yang luar biasa. Jadi jemaat Jerora ini kalau nanti sudah dijadikan induk, semua harus terlibat dalam pelayanan. Amin. Kita semua harus melayani. Kita buka pos di mana-mana, kita pergi sama-sama. Pak Im tidak kuat kerja lagi, dia duduk, tapi dia ikut juga angkat batu dan lain sebagainya. Pekerjaan itu sedikit, tapi Tuhan melihat itu sebagai kasih yang besar. Sebab itu saudara-saudara, sebelum Tuhan membawa kita menjadi jemaat yang dilembagakan, saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita ada dalam satu frekuensi iman di hadapan Tuhan. Kemanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah setia dalam kehidupan kita ini. Bukti kasih bahwa hari ini kita hidup dalam kesabaran kasih Tuhan. Amin. Jadi tetaplah setia melayani Tuhan. Tidak usah ngeluh melayani Tuhan. Karena kita mengeluh melayani Tuhan, nanti Tuhan juga ngeluh mau memberkati kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, Paulus yang tadi orang yang paling hina, Tuhan jadikan dia contoh, jadikan dia teladan bagi orang yang percaya kemudian. Sebab itu, orang beriman yang sejati di hadapan Tuhan, jangan sedikit pun menjadikan orang lain tersandung karena kelakuan kita. Amin. Tiap hari kita bakal lay piring terbang di rumah. Oh, istri mulai buka jurus jet li, suami mulai buka jurus macam-macam lah. Andi Lau jadi kacau di rumah itu. Hidup kita didengar oleh tetangga itu menjadi keluarga yang tidak jadi berkat. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi contoh teladan bagi orang lain. Amin. Jadi contoh teladan buat anak ucu. Pak Naga sudah punya cucu, jadi contoh buat ucu-ucu. Itu asik. Saya ini nunggu-nunggu ucuku ini belum lahir nih. Hari terakhir-terakhir ini saya, kayak mana dia ya? Kayak mana ya? Jangan-jangan. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa Tuhan mau memilih kita menjadi seorang pelayan yang setia. Ada pandangan yang salah dalam kehidupan Kristen kita. Lama menjadi orang Kristen, kita berhadapan dengan godaan yang mengatakan bahwa menganggap keselamatan dari kasih karunia Tuhan sebagai upah yang pantas atas kesediaan orang itu untuk mengikut Tuhan. Sikap ini adalah penghinaan terhadap kasih Tuhan. Aku ini udah lama jadi orang Kristen. Aku ini, aku itu orang Kristen. Masa Tuhan gak berkati aku? Seolah-olah Tuhan itu, kita memilih untuk menjadi orang percaya itu karena kita lama menjadi orang Kristen, jadi pantas saja saya diselamatkan. Tidak. Tidak ada urusan dengan itu. Sebab itu setiap kita yang hadir hari ini, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, jadilah pribadi yang terus diberkati oleh Tuhan. Jangan malu melayani Tuhan, tetapi tetap setia, dan biarlah kasih Kristus nyata dalam hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara-saudara, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Musik mempersiapkan pujian. Suaramu kudengar. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Renungkan betapa besar kasih Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka sampai merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, akulah yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Suaramu ku dengar. Ku dengar.

Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berikan hidupmu hanya kepada Tuhan untuk selalu mendengar suara Tuhan. Ia memanggil engkau dan menyebut nama engkau. Ia mengasihi engkau dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Seberat apapun beban, pergumulan dalam hidupmu, dalam keluargamu, Tuhan datang untuk mengasihi engkau. Di Golgota ia telah melakukan satu peristiwa besar, yaitu ia telah mati gantikan engkau dan hidupmu dipulihkan. Engkau menjadi orang benar hari ini karena percaya kepadanya. Walaupun setiap hari kita terlihat sangat lemah, tidak berdaya, karena sakit, penyakit, dan pergumulan lain sebagainya, karena usia, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hidup ini dengan iman. Ia hapuskan dosa, hidupku jadi bersih. Sebab itu saudaraku, percayalah kepada Dia, sepenuh hati percayalah. Dia memanggil engkau untuk hari ini menjadi teladan iman bagi banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan. Mari kita berdoa. Maha besar engkau Allah firman yang hidup. Hari ini kami sungguh merasakan urapan Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Jiwa kami yang lemah, jiwa kami yang tidak mampu di hadapan Tuhan, hari ini kami temukan cahaya kemuliaan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu membawa kami kepada kepastian anugerah Tuhan. Tuhan punya rancangan yang paling besar bagi hidup kami, yaitu menjadikan kami teladan bagi dunia ini, bagi semua orang yang ada di rumah kami, bagi semua orang yang ada di tempat kerja kami. Tuhan tolong ampuni kami, jikalau selama ini kami lewati masa lalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hamba berdoa, biarlah Tuhan berkati seluruh jemaat ini, supaya kami semua mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan, dan hidup kami diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku pendengar setia RRI dimanapun. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang sama. Hamba percaya Roh Kudus Allah sedang berbicara kepada mereka untuk membawa mereka kepada kehidupan baru, kehidupan dalam kepastian anugerah sorga bagi mereka. Pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Yusi, gadis kecil yang engkau kasihi, saat ini telah mengalami pemulihan Tuhan. Tuhan berkati Yusi, jadikan dia anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Kami tidak percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan membiarkan iblis menguasai Yusi, tapi Tuhan menolong dan membebaskan dia. Kuasa firman Tuhan hari ini memastikan bahwa setiap kami ada dalam rancangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk RRI. Tuhan berkati lembaga ini, supaya Tuhan terus pakai sebagai alat Tuhan, corong kemuliaan Tuhan untuk memberitakan Injil, mulai dari cabang jemaat Jerora sampai ke seluruh dunia. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami sebagai alat kemuliaan. Terpujilah engkau Allah dalam Kristus Yesus. Kami menaikkan pujian syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Persilahkan duduk kembali.

silakan. Baik, sebelum kantong persembahan dijalankan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh baik Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah memberkati dan menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Hingga saat ini kami akan menjalankan kantong persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap anak-anakmu dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Biar Engkau memberkati juga persembahan yang akan diberikan ini. Biar persembahan ini boleh menolong dalam setiap pelayanan yang ada, bahkan pembangunan gereja yang saat ini sedang diusahakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa dan seruan kami. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Allah.

Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus, bait yang pertama dan keempat.

Terima kasih. Selamat siang. Tuhan berkati.

Terima kasih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah raya minggu dari Gereja GMII Nasaret, Cabang Jemaat Jerora, Jalan Jerora 2 Aksaya, Kecamatan Sintang. Selanjutnya kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar. Untuk kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Dan akhirnya penyiar Anda, saya Herlinda harus pamit undur. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Saya Rico dalam program Sintang Menyapa Siang. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Wow, satu hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tentunya kebanggaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita telah menikmati kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026. Dan tentu ini juga merupakan perjuangan yang luar biasa bagi para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa, raga, ya, nyawa hingga tetesan darah terakhir demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mereka belum usai, kita yang harus berjuang kembali untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, ya, ketidakadilan, kemudian memberantas korupsi, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas yang tentu bisa mencederai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau dulu pendengar, kemerdekaan diraih dengan mengorbankan jiwa, ya, raga, nyawa, harta benda dan keluarga. Kini tugas kita untuk menjaga kemerdekaan, bagaimana seluruh rakyat Indonesia betul-betul bisa merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila yang kelima. Dan tentu juga kita harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ya, hal yang paling sederhana adalah kita bisa mengikuti upacara, kemudian mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah kita selama 30 hari ya, dari tanggal 1 Agustus, 31 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus 2026. Nah, inilah momen ataupun cara-cara kita bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, rela mempertaruhkan harta

0: benda nyawa ya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, kemerdekaan yang nikmat kita rasakan saat ini. Dalam program Sinta Menyapa Siang Idola dengan informasi-informasi menarik seputar anak-anak ya. Nah, nanti kami akan berbagi informasi tentang 10 jenis olahraga untuk anak agar perkembangannya lebih optimal. Seperti apa sih? Sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Baik, selamat siang adik-adik semuanya yang pintar. Apa kabarnya, udah pada ikut lomba belum? Nah, semoga lombanya tentu menjadi sesuatu hal yang sangat berkesan dan menyenangkan pada momen perayaan 17 Agustus di tahun 2026. Nah, berikut Bang Riko akan sampaikan informasi untuk adik-adik semuanya, yaitu tentang jenis olahraga untuk anak agar perkembangannya lebih optimal. Wow, ibu-ibu tentunya harus semangat dong ya. Ya, di era serba digital seperti sekarang ini tentu banyak anak justru lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, game online ataupun juga menonton video daripada melakukan aktivitas fisik. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya. Padahal masa kanak-kanak tentu adalah periode penting ya untuk membangun kebiasaan hidup sehat bagi keluarga, bagi orang tua, bagi buah hati ya. Nah, salah satunya itu dengan melakukan olahraga yang menyenangkan untuk anak. Pilih olahraga mana yang paling baik, yang paling disenangi. Ya, olahraga itu tentu punya banyak manfaat bagi perkembangan kita ya, terlebih untuk anak-anak. Mulai dari meningkatkan kebugaran fisik, kemudian juga memperkuat otot dan tulang, nah hingga juga mendukung kecerdasan otak dan juga kesehatan mental pada anak. Nah, sayangnya semakin banyak anak yang cenderung malas bergerak ya karena kehidupan modern yang serba mudah ya, seperti gadget tadi terlalu banyak, sambil baring, sambil makan. Nah, itu tidak dibenarkan sebenarnya ya. Apalagi di usia anak tidak boleh dibiarkan bermain gadget sendirian, harus dalam pengawasan kalaupun bermain. Nah, kenapa sih anak itu perlu olahraga sejak dini? Ini dia ya. Bukan cuma orang dewasa yang butuh olahraga ya, anak-anak juga perlu banget nih aktivitas fisik yang memang cukup untuk mendukung tumbuh kembangnya setiap harinya dan tidak perlu lama ya. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dalam hal ini merekomendasikan bahwa anak usia 5 sampai dengan 17 tahun itu berolahraga minimal 60 menit dalam satu hari. Nah, bayangkan itu ya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, untuk mendukung pertumbuhan fisik. Olahraga ini memang meningkatkan massa tulang, kemudian juga memperkuat otot, serta juga mampu mendukung pertumbuhan tinggi badan secara optimal pada seorang anak. Bayangkan ya, kalau anak-anak masa pertumbuhan olahraga teratur, makanannya sehat ya, higienis, mengandung vitamin, protein, karbohidrat, mineral dan sebagainya, ditambah olahraga yang cukup, maka akan memberikan dampak positif dalam hal ini tumbuh kembang tinggi badan yang optimal. Nah, aktivitas seperti misalnya skipping, lari, basket, dan juga renang ini tentu terbukti sekali ya mampu memberikan dampak yang baik pada perkembangan tulang seorang anak. Lalu yang berikutnya, mampu mengurangi resiko obesitas pada anak. Nah, badan yang kegemukan ya, antara umur, kemudian postur tubuh yang tidak seimbang, ini tentu akan menjadi masalah pada seorang anak. Nah, kurangnya aktivitas fisik tentu menjadi salah satu pemicu atau penyebab ya meningkatnya angka obesitas pada anak. Nah, dengan olahraga rutin tentu tubuh anak akan lebih mudah untuk mengatur metabolisme dan juga menjaga berat badan yang ideal.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Ya, pendengar dan adik-adik yang pintar, tentunya yang berikutnya olahraga yang baik untuk dilakukan oleh anak-anak ya pada usia dini. Berikutnya adalah yaitu mengembangkan kemampuan sosial. Olahraga tim ya, seperti sepak bola, basket, atau voli, ini membantu anak untuk belajar kerjasama, komunikasi, dan juga sportivitas. Lalu yang berikutnya yaitu mental lebih bahagia. Nah, aktivitas fisik merangsang produksi hormon yaitu endorfin yang tentu membuat anak merasa lebih senang, percaya diri, dan juga mengurangi risiko stres atau juga kecemasan. Lalu yang berikutnya juga bisa dilakukan adalah bersepeda. Nah, ini mudah ya. Nah, bersepeda termasuk olahraga yang tentu menyenangkan dan hampir semua anak menyukainya. Selain melatih kekuatan kaki, keseimbangan, dan juga kardiovaskular, aktivitas ini juga yaitu membantu anak untuk menikmati suasana luar ruangan. Keren ya. Bisa dilakukan tentunya untuk memastikan anak-anak memilih salah satu jenis olahraga yang paling mereka sukai. Yang berikutnya adalah renang, di mana renang adalah olahraga yang lengkap yang mampu melatih hampir seluruh anggota tubuh. Nah, selain itu juga renang baik ya untuk anak yang memiliki alergi atau juga masalah pernapasan ringan, karena memang membantu menguatkan paru-paru seorang anak ya. Seorang anak yang mengalami keterbatasan mungkin ada masalah, nah bisa nih dengan olahraga renang.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap

0: WNI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linear Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Propimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Baik para pendengar, untuk Anda yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung. Kami informasikan untuk Anda azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya hingga berkumandang azan zuhur kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Saat ini Sintang ya dilanda kemarau dan kondisi cuaca sangat panas menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Namun ini panas berawan ya di langit, awannya tebal banget menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Namun sinar matahari tidak kalah terik ya untuk menyinari bumi Sintang dan sekitarnya. Hati-hati untuk Anda, waspada kebakaran hutan dan lahan yang bepergian keluar rumah untuk menggunakan masker, karena kondisi udara saat ini sudah tidak sehat lagi untuk kita konsumsi. Oleh sebab itu, agar udara yang kita hirup bisa tersaring terlebih dahulu, kita disarankan untuk menggunakan masker.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Jadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai wadah eratkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi momentum spiritual yang mengajak kita untuk memulai kembali dari nol. Seperti Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah dan membangun peradaban baru. Kita pun diajak untuk berhijrah secara batin, meninggalkan ego, dendam, dan prasangka, lalu menggantinya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan menetapkan niat yang lebih bersih serta langkah yang lebih berarti. Kita hidup di zaman yang kian sibuk dan individualistik, seringkali melupakan nilai luhur persaudaraan dan kepedulian sosial. Tahun Baru Islam seharusnya menyadarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kasih sayang antar sesama. Mari kita mulai dari nol dengan menyapa kembali saudara yang lama tak dihubungi, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar berbagi senyum dan doa kepada mereka yang kita temui. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya dibangun di atas kesamaan suku, bahasa, atau status sosial, tetapi di atas dasar iman dan kasih sayang. Tahun Baru Islam memberikan kesempatan untuk menanam benih kepedulian yang tumbuh dalam tindakan nyata. Mungkin selama ini kita lalai menjenguk yang sakit, cuek terhadap masalah sosial di sekitar, atau hanya sibuk dengan urusan pribadi. Kini saatnya membuka lembaran baru, memperkuat ikatan hati dengan sesama, dan menjadikan kepedulian sebagai gaya hidup. Mari kita jadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah sosial dari sikap apatis menuju empati, dari perpecahan menuju persatuan, dari keluhan menuju kontribusi. Dengan niat yang lurus dan langkah yang ikhlas, kita mulai dari nol. Membangun kehidupan yang lebih bermakna bersama orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya, Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memuliakan sesama hambanya. Hari Kuswanto.

0: kegiatan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Ya, pendengar, BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi pada hari ini. Lalu pendengar, yaitu yang ke-6 daerah tersebut meliputi Manggarai Timur, kemudian Ngada, Ende, kemudian Nagekeo dan Sika, serta pemerintah provinsi NTT setempat untuk segera. Dan menurut Suharyanto sendiri, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan juga bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Yang langkah kedua, dirinya menyatakan BNPB sendiri meminta pemerintah daerah segera untuk membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten kota hingga provinsi terdampak setempat. Ya, pendengar, langkah demi langkah, kedelapan langkah itu tadi salah satunya dua langkah yang telah kami sampaikan untuk Anda. Informasi-informasi selengkapnya seputar bencana gempa di Flores dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Baik, peringkat dimanapun Anda berada, berikutnya kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Skadau selama sepekan ke depan, disampaikan langsung oleh perwakilan BMKG Kabupaten Sintang. Kita simak bersama berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, senang sekali kami dapat kembali untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepekan ke depan di wilayah Kabupaten Sintang dan Skadau. Bersama saya, Muhammad Fauzul Akbar, berikut informasi selengkapnya. Baik Sobat, berdasarkan peta potensi hujan di wilayah Kabupaten Sintang dan Skadau selama satu pekan ke depan, diperkirakan masih didominasi cuaca cerah berawan. Namun, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Skadau pada tanggal 16 Agustus tahun 2026. Kemudian Sobat, untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kabupaten Sintang dan Skadau dalam satu pekan ke depan diperkirakan pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya, berdasarkan peta peringatan dini, curah hujan tinggi untuk Kabupaten Sintang dan Skadau hingga tanggal 20 Agustus 2026 secara umum tidak terdapat potensi curah hujan tinggi. Untuk itu, kami menghimbau kepada Sobat agar selalu waspada terhadap adanya penurunan curah hujan yang dapat meningkatkan terjadinya hotspot, sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Jika di wilayah Sobat terdapat kabut asap, kami menghimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengenakan masker, dan perbanyak konsumsi air putih. Terus update informasi cuaca terkini pada platform resmi kami di media sosial BMKG yang ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi info BMKG yang dapat Sobat unduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Skadau di Instagram kami @bmkgsintang atau website stamedsintang.bmkg.go.id dan Radio RRI Sintang. Sekian dan terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat mencapai 28 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah pencegahan dengan menerbitkan instruksi kepala instruksi, yaitu kepada masyarakat mematuhi aturan pembakaran lahan berdasarkan dengan kearifan lokal. Dalam hal ini, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan luas lahan terbakar di Kalbar yaitu tergolong besar dibandingkan daerah lain. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan himbauan tetapi juga instruksi yang wajib diikuti oleh masyarakat. Rian menjelaskan masyarakat masih dibolehkan melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan beladang dengan luasan maksimal yaitu 2 hektar sebagai bentuk kearifan lokal. Namun pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah ketentuan agar tidak meluas. Selain itu juga masyarakat tidak dibolehkan untuk meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam, dan api harus dipastikan sudah dipadamkan sebelum warga meninggalkan lahan yang dibakar. Ria meminta kepada masyarakat untuk sementara menunda pembakaran lahan mengingat kondisi cuaca saat ini panas dan berisiko meningkatkan potensi karhutla. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Buletin Sepekan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Panas semakin terasa menyinar bumi Senentang dan sekitarnya. Dan hati-hati, kami terus menghimbau kepada Anda tentang kebakaran hutan dan lahan yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Apalagi pendengar, kita sudah ketahui bahwa di Sintang ini sudah cukup banyak sekali ya titik-titik hotspot yang mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti di Jerora, kemudian di daerah Menyumbung, lalu di daerah Tugu Jam, di Komplek Lapter ya. Dan ini memang menjadi hal yang harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan terus meluas sehingga berdampak buruk pada kesehatan, dalam hal ini udara yang kita hirup terkontaminasi dengan gas-gas beracun yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi sakit ya, flu, batuk, radang tenggorokan, demam, hingga muntaber. Nah, ini yang harus kita waspadai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dan pendengar, inilah Warta Berita Siang terangkum dalam buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang Minggu 16 Agustus 2026.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 16 Agustus 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kaupas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, musim kemarau yang melanda Kabupaten Skadau menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Skadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Skadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejirak hingga Dusun Lamau, Desa Prongkan, Kecamatan Skadau Hulu. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Selain penyemprotan jalan, personil Polres Skadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau.
3: Peristiwa selanjutnya, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni secara resmi melepas tim ekspedisi komunitas Aringers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan

0: Wah, kebanggaan ini merupakan sebuah pengalaman, experience buat kita semua, terutama buat teman-teman yang akan mendaki. Kami juga berharap bahwa ini dapat memberikan kesan yang baik, sehingga Kabupaten Sintang, Bukit Raya ini dapat menjadi memori baik lah, yang dikenang oleh teman-teman pendaki ini selama-lamanya di masa-masa yang akan datang.
1: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Nawami Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang.
2: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
3: Peristiwa selanjutnya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala yang juga merupakan Majelis Pimpinan Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas Utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota pramuka penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan, untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional, tentu anggota pramuka sudah melalui proses pembinaan yang disiplin dan sudah melalui proses seleksi yang bagus. Bupati juga berharap dalam mengikuti Jambore Nasional ini, peserta wajib mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta, selain itu menjaga nama baik Kabupaten Sintang, meraih prestasi, dan menjaga kesehatan.
1: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan secara hybrid Senin 10 Agustus 2026. Rakor dipimpin Menko Polkam RI Jamari Caniago dan diikuti BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, serta pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam rakor disebutkan karhutla nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 199.973 hektar dengan 52% terjadi di kawasan hutan. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar hingga Juni 2026, mencapai 28.680 hektar. Pemerintah pusat meminta penegakan hukum diperkuat. Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan akan meninjau ulang aturan daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan maksimal 2 hektar.
3: Peristiwa selanjutnya, Kabupaten Sintang mengalami persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru, sementara setiap tahun ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir, tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru, sementara penerimaan P3K belum menambah jumlah guru yang signifikan. Ini dikarenakan sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Menurutnya pemerintah daerah kini lebih mengandalkan penataan dan pemerataan guru yang tersedia. Distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah.
1: Ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang, Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah

0: bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi cuaca panas dan kering berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Terlebih, kendala utama dalam proses pemadaman di lapangan adalah keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi kebakaran.
1: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak, yakni 186 hotspot per 7 Agustus 2026. Fakta di lapangan beberapa minggu ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat. Penyebab utama kebakaran ini adalah kelalaian dan kesengajaan manusia. Kebakaran ini tentu merugikan semua pihak. Untuk penanggulangan, sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
2: Kita beralih ke Kabupaten Melawi. Sebanyak 21 kontingen Kabupaten Melawi mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 yang dilaksanakan di Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Bupati Melawi Dedi Sunaria Uspa Yusra menyampaikan keberangkatan kontingen bukan sekedar untuk mengikuti kegiatan berskala nasional, tetapi juga merupakan amanah untuk membawa nama baik Kabupaten Melawi di tingkat nasional. Kontingen Kabupaten Melawi yang berangkat menuju Jamnas 2026 terdiri dari 8 orang regu putra dan 8 orang regu putri, serta 2 orang pimpinan kontingen cabang, 2 orang bindamping, serta 1 orang admin atau PIC. Menurut Bupati, keikutsertaan kontingen Melawi pada Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, membangun jejaring persahabatan, sekaligus mengembangkan karakter dan keterampilan.
0: Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang 10 hingga 11 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara dinas dengan para kepala satuan pendidikan dalam mensukseskan program pendidikan nasional maupun daerah. Menurut Roni, kegiatan tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai informasi strategis terkait penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
3: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah, menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru, meningkatkan kompetensi manajerial kepemimpinan kepala sekolah, menyampaikan arah kebijakan pembangunan kependidikan.

0: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Hidayat menyampaikan, kebutuhan terhadap layanan keimigrasian semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kerjasama ini merupakan langkah awal untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau masyarakat Kabupaten Sintang. Ia menyambut baik terwujudnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahapan awal, yaitu layanan keimigrasian yang telah hadir di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang.
1: Tentunya dengan kehadiran layanan imigrasi di Kabupaten Sintang ini akan lebih mendekatkan pada masyarakat di Kabupaten Sintang yang selama ini masyarakat Kabupaten Sintang harus menuju ke kantor imigrasi Sanglo dalam rangka layanan penerbitan paspor, sehingga ini mengefektifkan dan mengefisienkan pada masyarakat dan memudahkan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Bening Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus kuartir cabang, anggota majelis pembimbing, serta ratusan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala bertindak langsung sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat resmi dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai perayaan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota. Lebih lanjut, Bupati Sintang mengingatkan bahwa eksistensi Gerakan Pramuka sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Menurutnya, anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis.
0: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 16 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pendengar, satu lagu telah mengawali kebersamaan kita dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana suasana siang Anda? Dan tema kita, pendengar, apa sih cemilan Anda siang ini? Yuk. Kalau saya ini tengah makan ubi goreng, enak banget pokoknya. Jadi kriuknya dapat, pedasnya dapat. Ini singkong apa ya? Sepnya Nainggolan dengan Fitri Linda. Oh, enak banget siang ini. Kami punya menu ya. Punya cemilan singkong goreng ala Jawa dan Batak. Wah, gimana rasanya? Enak banget pokoknya ya. Oke, pendengar di 0565274477. Silakan ada yang ingin bergabung dan enak banget pokoknya ya. Beberapa lagu yang bisa Anda request juga, di antaranya ada Tulus Cintaku dari Iyet Bustami, kemudian Rahasia Cinta Imam S. Arifin, Purnama Lesti, kemudian Kejamnya Kasih Lilis Karlina, Cinta Kau Telah Datang dari miliknya siapa nih, Gita KDI. Lalu ada Sumi Megi Z, Naluri Lia Waldi, Kemana Dimana Irfan Mansur, kemudian Matematika Cinta dari Fitri Karlina, dan terakhir adalah Terima Kasihku Fildan. Oke. Bagaimana dengan cemilan Anda di siang hari ini? Apakah sama dengan saya? Dan memang pada dasarnya kalau kita berbicara tentang singkong ya, singkong goreng udah biasa, tapi yang saya makan saat ini luar biasa kriuk-kriuknya, enaknya. Enggak dapat dibayar, enggak dapat diungkapkan ya. Bagaimana dengan Anda? 0565274477. Cemilan Anda siang ini, yuk kita berbagi. Itu tadi beberapa lagu yang sudah kami siapkan juga. Selain itu di WA Anda bisa bergabung ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak. Okay, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Biem. Gimana, Biem?
1: Sehat, semuanya.
0: Sehat. Apa cemilan siang ini, Biem?
1: Cemilannya temanya ya, Bang. Biem kayak itu kemarin kepingin makan ciki, Bang.
0: Oh, udah makan ciki siang ini?
1: Iya, makan ciki. Beli dua macam tempat ponaan
0: kemarin. Oh, saya baru ngerasa...
1: Orang tua kepingin kok lihat anak-anak kok renyah banget, Biem beli ya.
0: Enak.
1: Sama air putih, Bang.
0: Oh, iya, betul.
1: Kalau ada segala... Tidak makan es lah.
0: Oh iya.
1: Ya nanti mau lah si makan kalau haus gitu ya, Bang. Lagunya ikut ya, Bang.
0: Ikut, oke. Okay.
1: Biar mereka di belakang yang milih yang Bang.
0: Siap
1: ya. Ya, terima kasih, Bang.
0: Yuk.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es diminum ya, jangan dimakan. Yang dimakan ciki. Oke, okay. Bagaimana dengan cemilan Anda siang ini? Kalau saya ubi goreng ya, enak banget ubinya. Tadi direbus dulu cukup empuk, kemudian digoreng. Tapi saya nggak melihat tadi ya caranya menggoreng, kenapa ubinya bisa renyah banget, bisa empuk, bisa kremes-kremes gitu ya. Nah, sampailah tadi niatnya makan sedikit, tapi nambah dan nambah terus. Tuh, Monik sama Bang Linda gak udah tuh dari tempat duduknya ya. Oke, bagaimana dengan Anda? Apa sih cemilan Anda siang ini? Sambil kita menikmati lagu-lagu berirama dangdut. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan orang DJ.
0: Orang DJ.
2: Orang DJ udah kecapean nih.
0: Apa cemilannya, Bu Ros? Saya hari baru ngerasa
2: cemil makan-makan ramai-ramai dengan sepupu tadi, Bang Riko.
0: Oh,
2: ramai.
0: Gitu.
2: Abis itu kami jalan-jalan ke pasir, Bang Riko charter speed 2 PK tadi.
0: Mantap.
2: Itulah udah kecapean nih, berpanas-panas jalan ke pasir nih.
0: Luar biasa.
2: Dan Bang Riko menikmati hidup lah, Bang Riko.
0: Betul.
2: Jadi nanti cemil masih ada dalam kulkas, cemil-cemil terus kalau putu piring masih ada. Segala apa keturunan kebelodan, segala itu bolo ada.
0: Mantap.
2: Alhamdulillah, Riko. Lagunya Matematika Cinta aja, Bang
0: Riko. Matematika ya. Cinta, oke.
2: Okay. Itu lagi capek urus bareng nih pulang. Jalan-jalan ke pasir siang-siang bolong nih. Boleh pantang ke Bariko?
0: Boleh.
2: Cepat ke. Taruh Bariko.
0: Siap.
2: Biasalah sesuatu. Datang-datang masuk kamar mau pantun. Ibu di kamar. Ini Bariko.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bariko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum, Bariko.
0: Siap.
3: Belum ada persiapannya. Gunakan prokes anjuran pemerintah.
0: Cakap.
3: Anda makan, cucilah jari. Tanggal 17 Agustus hari bersejarah. Kita memperingati hari ulang tahun RI.
0: Mantap.
3: Pergi ke Pontianak gunakan Damri.
0: Cakap.
3: Sampai di Pontianak, nginap di Hotel Garuda. Selamat ulang tahun ke-81 RI. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Cakep, merdeka.
3: Cakep. Pergi ke taman, harilah minggu.
0: Cakep.
3: Iseng-iseng, dengarkan radio. Semoga Indonesia aman dan maju di bawah pimpinan Bapak Prabowo.
0: Cakep. Luar biasa.
3: Mengerjakan sholat menghadap kiblat. Jangan lupa pakai kopiah. Harapan kami sebagai masyarakat, semoga harga sembako semakin murah.
0: Asik.
3: Anak kecil suruh sekolah. Jangan biasakan diam di rumah. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga acara ulang tahun RI mendapat berkah.
0: Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, makasih. Baik. Nah, habis nih, beneran habis nih Bu Ros ya. Luar biasa pantun kemerdekaan, pantun nasihat ya. Mudah-mudahan memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI ini menjadi negara yang makin kuat ya, berdaulat, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan damai tentunya. Kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Oke, okay. Bagaimana cuaca di Pino?
4: Alhamdulillah masih panas nih.
0: Kok kayak ada suara itu?
4: Tuh, suara dari itu, air belum ada.
0: Oh gitu, suara mesin nyala ya?
4: Ya, itulah, kami kan ngambil air di Melawi.
0: Oh, iya.
4: Kan dikasih tawas nanti 2 hari 2 malam bisa diambil.
0: Oh gitu.
4: Ya bersih sekali kalau ada dikasih tawas tuh.
0: Alhamdulillah. Gimana menu apa cemilan siang ini apa nih?
4: Enggak ada lah cemilan siang nih, hanya ada singkong bakar. Bakar singkong.
0: Makan singkong.
4: Ya, dibakar-bakar.
0: Oke.
4: Okay. Singkong bakar.
0: Pernah dong.
4: Enak kan?
0: Enak.
4: Habis minyaknya enggak mampu beli.
0: Singkong juga judulnya ya.
4: Singkong juga, tapi bakar. Terima kasih ya.
0: Oke. Okay. Kalau
4: modal kasih pantun yang bagus suami dia. Semoga suami Kak Ros sehat selalu, sama Kak Ros enak dengar suara pantunnya.
0: Oke.
4: Lagunya Bang Riko ikut Kak Ros ya.
0: Siap.
4: Ikut Kak Ros ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga Kak Ros sehat selalu. Semoga dengan anak cucunya. Sehat semuanya.
0: Oke.
4: Semoga sehat.
0: Amin. Oke. Okay.
4: Yo, terima kasih.
0: Terima kasih. Ada Bu Rina yang ada di Pinoh, Melawi. Kita jeda dulu, peringat sudah ada 3 penelpon dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: Baik, pendengar, kita sapa kembali untuk Anda yang baru bergabung, ingin bergabung dari tadi belum bisa. Yuk, sudah saya buka kembali pintu selebar-lebarnya di layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang. Kita sapa dulu di 0565-27447. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siang menjelang sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Adi ya.
1: Ya,
0: baik, Bang Adi apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah.
1: Syukur, amin.
0: Amin. Bang Adi gimana kabar? Baik ya?
1: Ya, baik. Juga, Bang Riko.
0: Panas di sana?
1: Lagi ngopi?
0: Iya. Oke, apa cemilnya selain kopi nih?
1: Enggak ada.
0: Berarti kopi
1: nggak ada
0: doang.
1: Menunya selain dari kopi, Bang Riko. Oh,
0: nanti kembung kalau minum kopi banyak benar.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh, sambil menikmati secangkir kopi, mau dengar lagu yang mana nih?
1: Dari
0: Megi Z
1: ada kan?
0: Megi Z ada.
1: Dari Megi Z ya, Bang Riko.
0: Oke, siap.
1: Salam enggak?
0: Boleh.
1: Salamnya buat Bang Riko bersama keluarganya, semoga sehat selalu ya, Bang Riko.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih Bang Adi.
1: Buat Pak Jumira, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya di Timalak Benua Tala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah aja, semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya.
0: Oke, siap. Nah,
1: buat Bang Riko, selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Amin, siap. Selamat siang Bang Adi di Tanjung Baung, Nangangketungau. Kita sapa lagi dari Nangangketungau di 0565-27447. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Bang Riko.
0: Sore juga. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Boman sama Bang Adi ini saudara ya?
2: Masih
0: saudara?
2: Iya, masih saudara.
0: Oh, saudara kandung?
2: Bukan.
0: Oh. Saudara apanya nih?
2: Saudara yang kata orang tuh pupu.
0: Oh gitu. Masih beneran masih keluarga sama si Bang Adi?
2: Masih.
0: Oh, pantas suaranya mirip. Serius nih.
2: Iya, benar.
0: Oh, sepupu berapa kali tendang? Oke, baru saya tahu ya. Padahal saya nebak-nebak tadi tuh.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana nih, Bang Buman?
2: Lagu apa yang udah request?
0: Lagu yang udah di... Ini lagu-lagunya bisa di request. Ada Sumi, Migi Z, kemudian Tulus Cintaku, Iyad Bustami, Kejamnya Kisah, Lilis Karlina. Lalu ada Cinta Kau Telah Datang, Gita KDI, Naluri Leo Waldi, Kemana Dimana, Irfan Mansur, kemudian Terima Kasihku, Fildan.
2: Dari Migi Z tadi.
0: Migi Z, sama dengan saudaranya ya, sama dengan sepupunya.
2: Iya, sama juga. Boleh spesial kan?
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Ayu ada seluang, buat Didi ada di Tanjung Klilin, buat siapa lagi, buat paman aku di Sekalong Jaya.
0: Oke.
2: Yuk, selamat siang Bang.
0: Selamat siang Buman yang ada di daerah Penai Kapuasulu. Terima kasih Buman sudah bergabung bersama RRI dalam program yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di WhatsApp kami nantikan Anda. Siang Bang Riko, siang juga apa kabar? Kabar baik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ngikut aja Bang Riko. Lagunya ngikut aja. Cemilanku hari ini ada waji. Oke, mantap. Ada blodar. Apa nama nih? Lagi rewang. Jadi banyak cemilan nih Bang Riko. Wow, mantap yang lagi rewang ya. Memang banyak cemilannya. Ada jenang, ada wajit, ada blodar, ada tape biasanya ya. Ada kumbang goyang, macam-macam lah pokoknya. Kalau apa ya, kue-kue yang disajikan di waktu rewang itu memang banyak pilihan menu-menunya ya. Oke, semoga rewangnya berjalan dengan lancar ya. Jadi pengen pulang ke kampung halaman kalau ingat rewang gini. Kita lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan di WhatsApp 0857-500-4740 dan di layanan telepon kami. Kita sapa lagi pendengar di 0565-27447. Begitu banyak lagu yang masih bisa Anda request hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Baik, pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu, sudah berada di penghujung kebersamaan dan ini merupakan segmen terakhir dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita terima beberapa penelpon terakhir. 1, 2, 3. Siapakah Anda yang beruntung di 0565-27447 dan di WhatsApp 0857-500-4740. Beberapa lagu masih bisa Anda request. Di antaranya ada Kejamnya Kasih dari Lilis Karlina, lalu ada Cintaku Telah Datang Gita KDI, Kemana Dimana Irfan Mansur, lalu ada Terima Kasihku dari Fildan. Azan Asar untuk hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di 0565-27447, para pendengar silakan Anda bergabung dan kami akan bacakan pesan dulu di WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Selamat sore Bang Riko, sore juga. Dari Bu Bilin yang ada di Lempah, request lagu dari Leo Waldi, lagunya untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Abang Ardi yang ada di daerah Belitang, semoga dia sehat juga. Buat Wansu yang ada di Sambas, semoga sehat. Buat Bang Riko, tetap semangat dan sehat juga bersama keluarganya. Terima kasih Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunak. Baik, pendengar, untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami. Selamat siang buat warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Para pendengar kita yang ada di Kabupaten Kaposulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang ya. Selamat sore dan Kabupaten Sanggau Skadau. Karena siaran RRI Sintang ini sangat luas, bisa didengarkan di berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kalau melalui jaringan internet dan RRI digital, Anda bisa mengakses di seluruh tanah air dalam dan luar negeri, bisa melalui audio streaming kami di www.rri.co.id, kemudian melalui RRI digital. Dan pendengar, program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami cukup hingga di sini. Terima kasih atensi Anda yang belum beruntung di hari ini, esok siang coba kembali di jam yang sama dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk Anda dimanapun berada. Dengan berakhirnya program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan

Ya, baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan tentunya kembali bersama saya Yaptro ya, yang lanjut temani Anda pendengar ya di hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2026. Tentunya Yaptro akan temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, gimana nih kabar Anda di hari Minggu ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan lancar semua ya kerjaan. Ya, tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini pendengar. Dan tetap bersama kami juga, sudah di jam 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini

Memang aduh ini sangat-sangat panas sekali ya, tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca kita yang saat ini ya, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga pendengar ya untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Dan pendengar, yang akan menjadi jadi pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang green radio ya, dari udara menjaga lingkungan. Jadi udara ini merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana setiap hari kita juga membutuhkan udara untuk bernafas, tetapi seringkali juga keberadaannya baru disadari ketika kualitas udara sudah mulai terganggu, di mana asap kendaraan, pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kualitas udara di lingkungan sekitar. Dan tentunya pendengar, yang menjaga udara tetap bersih sebenarnya tidak selalu membutuhkan langkah besar ya. Banyak hal yang juga dapat kita lakukan, mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti tidak membakar sampah sembarangan, mengurangi penggunaan kendaraan untuk perjalanan yang tidak terlalu jauh, menanam dan juga merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dan persoalan kualitas udara juga tidak berdiri sendiri ya, ketika lingkungan rusak sebagai berbagai dampak juga dapat muncul dan dirasakan masyarakat. Karena itu menjaga udara perlu berjalan bersama ya, dengan upaya menjaga lingkungan secara keseluruhan. Dan penyebaran udara juga dapat berasal dari berbagai aktivitas ya, di kawasan perkotaan misalnya kendaraan bermotor ini menjadi salah satu sumber emisi yang cukup mudah ditemukan juga. Asap dari kendaraan juga dapat menambah polutan di udara, terutama ketika jumlah kendaraan juga semakin meningkat dan menjadi kemacetan. Dan selain kendaraan, pembakaran sampah juga ini menjadi persoalan yang sering kali ditemukan ya di lingkungan masyarakat. Sampah yang dibakar dapat menghasilkan asap dan berbagai zat pencemaran, dan kebiasaan tersebut mungkin terlihat sebagai cara yang cepat ya untuk mengurangi tumpukan sampah, tetapi asap yang dihasilkan justru dapat mengganggu kualitas udara di sekitar. Dan selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar ya, dan juga menyebar ke wilayah yang luas, dan di mana kondisi ini juga tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara. Karena itu pencegahan kebakaran dan pengelolaan lingkungan juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga udara tetap bersih. Dan tentunya pendengar, akan lanjut kita bahas tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Hati selembut salju dari miliknya Segera. Dan tentunya Prakarya masih di Krian Radio hari ini, dari udara menjaga lingkungan. Jadi memang udara bersih merupakan kebutuhan dasar ya, yang sangat-sangat penting juga bagi kehidupan, dimana menjaganya tidak hanya dilakukan ketika kualitas udara sudah memburuk ya, tetapi perlu dimulai dari upaya mencegah penyebaran, yang juga menjaga lingkungan setiap hari, dan juga menjaga lingkungan ya setiap hari. Ya, di mana mengurangi pembakaran sampah, merawat pohon, menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan kendaraan jika memungkinkan, serta ikut menjaga lingkungan sekitar, ini merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Dan menjaga udara ya bukan hanya tentang apa yang kita hirup, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan tempat kita hidup. Ketika lingkungan dijaga, tentunya udara juga menjadi lebih baik. Dan ketika udara terjaga, kehidupan kita sebagai masyarakat juga memiliki ruang yang lebih sehat dan juga nyaman.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Ya, lagu Salah dari miliknya Samuel Cipta ya. Dan mendengar sudah di jam 15 lebih 52 menit 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta mendengar. Karena sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Koruin Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pro 1

Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pemprov Kalimantan Barat mendorong peningkatan kapasitas produk Kalbar naik kelas.
3: Bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
2: Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat mendorong SPPG libatkan 15 UMKM.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 16 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekadar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Ria Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
2: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 81 ini untuk memperkuat rasa bangga terhadap Kalimantan Barat, bangga terhadap potensi daerahnya, bangga terhadap budayanya, dan terutama bangga terhadap karya masyarakatnya. Kalau bukan kita yang menghargai ya, hasil karya dari masyarakat kita, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Kitalah yang pertama menghargai daripada karya dan hasil masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian.
1: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ria Norsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambresius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
4: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
3: Ambrisius menambahkan, saat ini warga

0: Titih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
1: Kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana caranya kita untuk menghindari kemudian giat-giatnya bagaimana agar tidak terjadi penyakit kanker yang datang ke kita terutama anak-anak kita, karena perempuan sebagai pendidik utama, pendidik pertama, selain tugasnya sebagai ASN, sebagai role model, sebagai pelayan publik di masyarakat. Tugas perempuan ini berat dan banyak.
0: Windy menilai pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub-SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV, menurut Brahmana, paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
2: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian, dan tidak ada efek samping sejauh ini.
0: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
4: Selain itu, Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu, hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM

0: konsumen terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
1: Gerakan Gemar Makan Ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
2: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan mengatakan, gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
3: Untuk itu peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
2: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Syahnu Sani melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui kondisi informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
5: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Skado, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 17 Agustus 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore tadi, terdeteksi adanya 340 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya gelar kapasitas daerah dorong produk Kalbar naik kelas, serta SPPG wajib libatkan 15 UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: informații dar inspirații.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Al-Fatih. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Nah, pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang ya. Masih bersama saya Yoptro juga, temani Anda di Sintang sore ini sudah di jam 16:36 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana informasi ini juga kami kutip off dari laman rri.co.id. Warga Sintang mulai kesulitan air bersih. Ya, kemarau yang melanda Kabupaten Sintang mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan sejumlah sumur warga ada yang sudah mengering akibat minimnya curah hujan sehingga terpaksa mencari sumber alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Jalan Upangurai Erna yang mengatakan ia menggunakan sumur gali sudah sepekan ini sumurnya kering untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ia juga mendapatkan pasokan dari tetangga, diakuinya belum memasang aliran air dari PDAM karena khawatir tidak mampu membayar biaya tagihan setiap bulannya. Dan sementara itu bidang pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Haryono Lino mengatakan harus tetap memperhatikan kebutuhan air bersih terutama untuk konsumsi. Musim kemarau air bersih sulit dicari, sedangkan air kotor bisa menyebabkan penyakit diare, sakit perut, muntaber, gatal-gatal di kulit, dan juga demam berdarah. Dan Dr. Haryono Lino juga mengimbau kepada seluruh masyarakat pastikan air minum sudah mendidih sebelum diminum agar kuman penyakit mati. Tutup tempat penampungan air, selalu tutup rapat ember ataupun gentong air ya, agar tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak kemasukan kotoran. Dan tentunya penegar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang Barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Ya, pendengar, warga Skadau mulai kesulitan dapatkan air bersih, dan tentunya informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, kemarau panjang mulai menyulitkan warga di Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau. Sejumlah sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengering, membuat sekitar 300 kepala keluarga atau kakak membutuhkan pasokan air bersih. Polres Skadau merespon kondisi tersebut dengan menyalurkan 18 ribu liter air bersih kepada warga Dusun Boti, Desa Boti, dan Dusun Selinta, Desa Rawa Hulu, Jumat 14 Agustus 2026. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Samapta Ibtu Insan Malau juga mengatakan warga Dusun Boti mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak Juli 2026. Sebelumnya warga juga mengandalkan air sungai, sumur gali hingga sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kondisi serupa juga dirasakan warga Dusun Selinta, Desa Rawa Hulu. Warga di wilayah tersebut selama ini juga mengandalkan air hujan. Namun ketika kemarau berlangsung, mereka juga terpaksa membeli air galon ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena jaringan PDAM belum menjangkau wilayah tersebut. Dan informasi mengenai kondisi warga Dusun Boti sebelumnya juga disampaikan kepada Camat Skadau Hulu dan kemudian diteruskan kepada Kapolres Skadau. Setelah penyaluran di Desa Boti, permintaan bantuan juga datang dari Kepala Desa Rawa Hulu Sabli untuk warga Dusun Selinta. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Nah, pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id di mana dengan judul ya gaji hoax gaji manajer koperasi Desa Merah Putih 16 juta per bulan. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhawk.id. Menteri Keuangan Baya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besarnya gajinya juga masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Dan sekian pendengar ya untuk cek fakta kita, di mana informasi ini bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul hoax gaji manajer koperasi Desa Merah Putih 16 juta per bulan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sintang. Dan tentunya sudah di jam 17 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan maghrib kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Ya, baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan terima kasih juga bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program Satu Hari di Sintang. Tentunya masih bersama saya Yoptro, pendengar temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program Satu Hari di Sintang.
1: Pro Satu.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan,

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya baik pendengar, di hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2026 tentunya besok ya kita merayakan atau memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ya 2026. Aduh, sudah kebayang ya gimana nih suasana di 17 di tempat Anda pendengar? Ataukah ada perlombaan-perlombaan apa gitu kan untuk memperingati 17 Agustus. Dan tentunya pendengar, biasanya juga memang banyak ya perlombaan-perlombaan untuk memperingati 17 Agustus. Dan di Indonesia memang selalu diwarnai juga berbagai perlombaan yang juga menghadirkan suasana yang meriah dan penuh semangat. Bahkan di sejumlah daerah ya, lomba yang digelar tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga berkaitan dengan tradisi dan budaya setempat, di mana keunikan ini yang membuat perayaan kemerdekaan memiliki warna berbeda ya di setiap wilayah. Ya, beragam daerah di Indonesia memiliki perlombaan khas yang telah berlangsung ya secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Sebagian di antaranya bahkan menjadi agenda budaya yang identik dengan daerah asalnya serta rutin digelar berdekatan juga ya dengan peringatan kemerdekaan. Dan tentunya ada beberapa lomba 17 Agustus yang unik dari berbagai daerah yang menarik juga ya. Salah satunya ada karapan sapi dari Madura. Jadi karapan sapi ini merupakan tradisi pacuan sapi yang sangat dekat juga dengan masyarakat Jawa Timur, di mana perlombaan ini menggunakan sepasang sapi yang menari kereta kayu kecil tempat joki berdiri untuk mengendalikan laju sapi di lintasan pacu. Ya, suasana perlombaan dikenal ramai juga karena memang melibatkan banyak pihak yang mendukung jalannya pertandingan. Dan setiap tahunnya sejumlah wilayah di sana juga menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September ya, di mana lintasan pacu umumnya memiliki panjang sekitar 100 meter dengan waktu perlombaan yang berlangsung sangat singkat juga, dan kecepatan sapi serta keterampilan joki ini menjadi daya tarik utama ya yang membuat tradisi ini memang terus menarik perhatian masyarakat. Dan selain itu pendengar, akan kembali kita bahas tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Anda masih mendengarkan program Satu Edisi yang tengah mendengar beberapa tradisi unik ya 17 Agustus di berbagai daerah. Dan tentunya kembali kita bahas ini ada lomba sampan layar ya dari Batam. Jadi warga Batam ini memiliki tradisi lomba sampan layar yang memang telah berlangsung juga bahkan sejak 1965 ya. Perahu-perahu tradisional dengan layar berwarna cerah ini beradu cepat di lautan ya. Kemeriahan ini juga selalu menyedot perhatian baik dari warga setempat ataupun wisatawan yang memadati pantai untuk menyaksikan perlombaan. Dan selain itu pendengar, ada lomba dayung perahu naga ya dari Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin ini HUT RI biasanya dirayakan dengan lomba dayung perahu naga yang memang digelar di Sungai Martapura. Dan tradisi ini sudah ada sejak 1924 dan kerap dijadikan ajang pencarian bibit atlet dayung berbakat ya. Suasana perlombaan memang selalu meriah karena diikuti berbagai tim baik dari daerah setempat ataupun luar kota.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya, pendengar, sudah di jam 18 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Barat. Menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda.

0: sipilnya tuh dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
1: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
3: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
4: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
3: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
5: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
3: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
6: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
7: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
6: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani

0: juga nggak mencoba untuk tidak tanam, karena tahun yang lalu kok debitnya nggak bagus.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
2: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
1: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
5: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
5: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdulang dan rumah sakit.
5: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
7: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
9: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
8: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Fajar Nugroho. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar ya, kami akan hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Eko adalah seorang anak dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Meskipun keluarganya tidak kaya, namun Eko selalu berusaha untuk membantu orang tuanya sebisa mungkin. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Eko selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah pulang sekolah, Eko akan membantu ayahnya yang bekerja sebagai petani di sawah. Eko akan membantu ayahnya menanam, menyiangi, dan memanen padi. Eko selalu berusaha untuk belajar dengan giat agar kelak dapat membanggakan orang tuanya. Meskipun ia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya, Eko tidak pernah merasa putus asa. Ia selalu optimis dan selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi sukses dan dapat membanggakan orang tuanya. Setelah lulus SMA, Eko mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Eko sangat senang dan bangga bisa meraih kesuksesan ini. Namun, meskipun Eko sudah kuliah di kota besar, ia tetap tidak melupakan kewajibannya untuk membantu orang tuanya. Eko seringkali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Ia membantu ayahnya di sawah dan membantu ibunya di rumah. Eko juga selalu memberikan nafkah kepada orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih layak. Kini Eko telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Meskipun hidupnya sudah lebih baik dari sebelumnya, Eko tetap tidak melupakan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ia masih sering kali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Eko juga telah membangun rumah baru untuk orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Kisah inspiratif Eko ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, namun dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, kita dapat meraih kesuksesan dan juga berbakti kepada orang tua kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari seekor kambing berjalan di hutan dan melihat seekor singa yang terluka parah. Singa tersebut terperangkap dalam jerat dan meminta bantuan dari kambing. Kambing tersebut dengan berani menolong singa dan melepaskan jerat dari kakinya. Singa itu sangat berterima kasih dan bertanya kepada kambing, "Apakah ada yang bisa kusampaikan sebagai tanda terima kasihku?" Kambing itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya hanya ingin kamu berjanji untuk tidak memakan saya." Singa itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu kecil untukku." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan takut untuk menolong orang lain, bahkan jika mereka lebih besar dan kuat dari kita. Dan jangan pernah meremehkan kekuatanmu sendiri, karena siapa tahu bahwa kemampuanmu dapat mengesankan bahkan orang yang lebih kuat dari Anda.

0: Ya baik pendengar, hingga di sini Yeftro temani Anda di Sinta Menyapa sore ini dari jam 15 tadi ya. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya yang akan lanjut temani Anda di Sinta malam nanti ada rekan Dewi Suryati yang akan temani Anda dari pukul 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, malam kemerdekaan di mau bilang malam kemerdekaan di kantor. Besok ya.
0: Besok.
1: Apa sih harapan kamu di kemerdekaan ini ke 81?
0: Banyak dong harapan kita ya.
1: Harapan Anda apa? Salah satunya.
0: Salah satunya ya semoga semuanya makin membaik lah ya. Secara umum aja deh. Kalau Kak Dewi sendiri gimana nih?
1: Iya, betul. Baik itu kan kepanjangan ya. Baiknya B-nya berubah, jadi banyak perubahan-perubahan yang kita temui di tahun-tahun selanjutnya mengisi kemerdekaan ini. Kita emang harus berubah, tapi bukan berubah jadi Power Ranger gitu, bukan ya.
0: Betul.
1: Kemudian baik itu A, huruf yang selanjutnya adalah A, aktualisasikan. Jadi kalau kita punya mimpi, jangan cuma mimpi doang, harus diaktualisasikan gitu.
0: Itu sih yang paling penting ya.
1: Susah kan itu?
0: Iya, betul.
1: Kadang orang mimpi-mimpi lagi. Gak bangun kan? Terus I-nya adalah inisiatif. Jadi kalau misalnya kita mau mengisi kemerdekaan, harus penuh full inisiatif dong.
0: Okay.
1: Jadi jangan diem diri gitu ya. Iya, aku apa sih mengisi kemerdekaan, tapi gak bergerak-bergerak gitu. Sama aja kayak kita gak mau berubah sih. Kalau
0: jadi harus
1: gitu.
0: Inisiatif.
1: Iya, harus bisa berinisiatif. K-nya adalah apa coba? Kamu tebak deh apa?
0: K-nya apa?
1: K-nya itu adalah kontribusi. Jadi
0: kontribusi.
1: Sekecil apapun kita sebagai warga Indonesia harus berkontribusi.
0: Oke, okay,
1: baik
0: siap.
1: Kepada lingkungan, diri sendiri maupun negara kita. Contohnya berkontribusi ikut lomba-lomba ya.
0: Kita besok ikut.
1: Kita
0: lomba.
1: Juga ada lomba-lomba ya. Oh, RRI juga ada lomba-lomba tapi kayak di antara perlombaan yang udah disiapin sukanya pernah punya pengalaman lomba apa? Yang terada.
0: Lomba apa dulu tuh ya?
1: Barat Karung?
0: Sempat menang loh.
1: Iya kah? Iya. Oh, juara berapa? Dua paling?
0: Juara satu.
1: Oh, iya. Terus pernah jatuh gak?
0: Pernah.
1: Iya. Glinding-glinding ya?
0: Glinding.
1: Pakai helm gak waktu itu?
0: Kebetulan kita waktu itu lombanya di ini ya indoor ya di sini.
1: Tapi nggak pakai, kan ada sekarang ya lomba balap karung tuh kayak berkreasi gitu. Kepalanya ada yang pakai balon, terus ada yang pakai helm.
0: Ada yang
1: gitu.
0: Pakai helm. Tapi dulu nggak deh pakai helmnya.
1: Dulu mungkin nggak ya. Terus sekarang ada lagi yang namanya bola dangdut lah, bola main balon-balon gitu kan.
0: Iya, tapi sayangnya kita tahun ini tidak bisa melaksanakan dengan apa ya semeriah mungkin karena memang mengingat kondisi cuaca juga.
1: Iya,
0: kan.
1: Jerebu. Kita kemarin baru hujan satu kali ya. Semoga itulah kadang kita mungkin kalau hujan terus juga kadang kita nggak bilang kangen gitu. Setelah nggak hujan gitu. Kita jadi kangen kan sama kangen, hujan. Kangen. Oh ya nanti juga habis ini ada drama radio ada
0: Ragam Budaya.
1: Dayak Desak ya.
0: Okay.
1: Dan Ruang Rindu. Terima kasih sudah menjaga meja siar selama 5 jam.
0: Okay, selanjutnya Kak Dewi ya.
1: Okay, nanti saya jaga ya sampai 4 jam ke depan. Biar terus merdeka.
0: Biar kan terus gini, merdeka.
1: Ingat gak semboyan kita? Sekali di udara.
0: Tetap di udara.
1: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka.
1: Okay, deh.
0: Okay, siap. Okay, Yaptro pamit. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya harus setia dong, terutama juga setia sama NKRI kita ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Nah pendengar, saya bersamanya di malam hari ini, malam kemerdekaan dia tanggal 16 ya, besok kan 17. Jangan lupa pada upacara ya. Ya ada yang mungkin upacara di lapangan, di kantornya dan di mana-mana. Dan bukan hanya dimaknai sebagai upacara aja ya, tetapi juga bagaimana kemerdekaan ini kita terus mengisinya dengan hal-hal baik dalam hidup kita. Kita akan hadirkan benar di malam hari ini drama radio berikut ini. Pro
1: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kakak, jaga adiknya ya kak. Apapun yang terjadi, jagalah adik ya kak ya. Ibu.
1: Ibu. Tidak bu. Ibu.
2: Sudah 5 tahun kepergian ibu. Kata-kata ibu yang diucapkan di RSUD ADM John Sintang masih terngiang-ngiang di telingaku. Ah, Dek Ara sekarang sudah besar, sudah kelas 2 SMA. Sikapnya sangat menyebalkan. Hura-hura, sering pulang malam. Bahkan uangku dicuri dia untuk traktir kawan-kawannya. Malam ini, aku harus cari dia. Padahal uang itu gajiku sebulan.

Ya Tuhan, hilangkan dia dari hidupku. Aku sudah gak tahan. Kalau saja ibu waktu itu gak nitipkan dia ke aku tak sudi.

0: Nanti malam kita party lagi ya di rumahku.
1: Oke, siap.
0: Bye, Yara.
1: Oke, bye.
2: Rah, pulang sama aku yuk.
1: Widih, oke deh, makasih ya.
2: Tapi aku mau ke rumah sakit dulu, ke nyokap.
1: Enak ya, kamu punya ibu, dokter pula.
2: Lah, kamu punya kakak yang baik banget, sayang sama kamu.
1: Ih, males banget. Kenapa pula bahas kakak? Jadi enggak nih antar akunya.
2: Oh, oke, yuk.

0: Ara, kamu tunggu di sini ya. Aku sebentar aja kok ketemu Mama.
1: Oke deh, Bob. Jangan lama-lama ya.
0: Enggak, bentar aja.
1: Rumah sakit ini gede banget ya. Lah, itu kok kayak kakak ya? Ngapain dia di sini? Aku samperin ah. Kak!
0: Ara, ada apa?
1: Oh, enggak. Enggak ada apa-apa kok, Bob. Kamu udah ke mama kamunya?
0: Udah. Kamu makan apa nih? Aku traktir ya.
1: Wih, asik banget. Gaskan lah, Bob.

0: kemana aja dia ini? Udah jam 10 malam, belum juga pulang. Tuhan, Engkau salah dengar doaku. Kenapa aku yang sakit kanker? Rambutku ini sudah rontok. Dan, Tuhan, maafkan doaku yang salah.
1: Kenapa sih? Lama benar buka pintunya.
0: Dek, dari mana aja sih kamu, Dek? Lihat jam berapa ini? Jalan sama siapa kamu, Dek? Kamu itu perempuan, Dek.
1: Kakak diam aja. Jangan urusin hidup adek. Urus aja tuh hidup kakak.
0: Ara?
1: Apa? Tampar nih, tampar. Ara benci sama kakak.
0: Ara. Ara, buka pintunya.
1: Kakak? Kakak kenapa? Kenapa kakak selalu pakai handuk di kepala kakak?
0: Enggak, kakak. Enggak apa-apa, Dek.
1: Buka handuknya, Kak. Sini, Ara, buka.
0: Jangan, Ara. Jangan.
1: Kakak, kepala kakak kenapa? Kemana rambut kakak? Kakak sakit. Kenapa enggak cerita sama Ara? Kakak satu-satunya keluarga Ara.
0: Ara, maafin kakak ya, Ara.
1: Aku ya minta maaf ke kakak. Kakak, aku akan jaga kakak seperti kakak jaga aku. Kakak yang sehat ya, Kak.

Sebuah drama radio dengan judul Tuhan Salah Dengar Doaku, ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati Yulianti, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Ibu Ara diperankan oleh Akil, Ara diperankan oleh Monik, Nita diperankan oleh Messi, Kakak Ara diperankan oleh Sabina, Bobby diperankan oleh Agus,

0: Halo pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa di kanal YouTube RRI Sintang. Senang sekali saya disuruh bisa bersama Anda di malam hari ini ya. Ada Pak Dosen juga budayawan Dayak Desak di kesempatan malam hari ini. Sudah hadir ya di studio. Kita bakal membahas tentang awal mula nentukai tempat Bema Betawun mangul dan memberi sesajen pegelak ketika menanam padi. Ah, panjang kali lah itu.
1: Betul, ya.
0: Gimana, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: ya. Gimana kabarnya?
1: Ya, baik-baik saja.
0: Sibuk dengan, kalau mahasiswa libur, dosennya gak libur ya?
1: Gak libur,
0: peneliti, ya. Iya. Luar biasa banget ya. Ya, pendengar saya kenalkan lagi ya, siapa tuh ada yang lupa ya. Beliau adalah Hendrikus Julung ya, atau Bang Julung kita manggilnya. Oke, silakan dibuka dulu dengan bahasa desanya.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi. Mm-hmm. Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hadir kembali di ruang dengar Anda dalam siaran budaya Dayak Desa bersama saya Hendrikus Julung dalam edisi Minggu 16 Agustus 2026 ya. Dan nanti akan saya pandu atau saya bawa dalam bahasa Dayak Desa dan nanti akan campur-campur. Dan tema budaya tentang awal mula nentukai tempat Bema Betawun manggul dan memberi sesajen atau pegelak ketika menanam padi. Tapi sebelumnya aku kak nyapa kita semua dulu, petungkat kadat bahasa pepegai ke pengatur perkara. Nama kabar kita semua, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tambah kurang satu apapun deh, walaupun kondisi cuaca kita lagi ekstrim sekali dan kebakaran di mana-mana kan, dan kena kekeringan di mana-mana dan kesulitan air di mana-mana, bener. Termasuk kita yang ngerasa di Sintang tuh sangat merasakan.
0: Iya benar, kering-kering di mana-mana ya.
1: Lalu salam moga ngau keluarga besar Arisan Dayak Desa, perkumpulan orang kita desa, dini pun kita nugau, dan seluruh penggemar siaran budaya Dayak Desa, dini pun kita nugau kemana tuh. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan jaga kesehatan walaupun kondisi kita tengah andai baik, misalnya agi asap, andai boleh air, mungkin bisi jangan manik kena desi air. Nah, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Yang penting jaga pola makai. Kalau andai si keperluan usah keluar dan ketika Bema Betawun, yang penting harus banyak minum air putih, takut dehidrasi.
0: Benar. Kita juga berduka ya tentang saudara kita yang di NTT ya.
1: Iya, betul.
0: Kena bencana
1: dan,
0: ya.
1: Iya, kena bencana juga kita mendoakan keluarga kita, kerabat kita dan saudara kita di NTT yang sedang berduka dan sedang mendapatkan musibah, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat.
0: Dan semangat.
1: Tanpa kurang satu apapun dan yang pasti kita harus berjaga-jaga dalam segala hal, terutama satu selain gempa bumi, masalah kebakaran yang paling di Kalimantan itu masalah kebakaran.
0: Asapnya sampai luar biasa ya.
1: Luar biasa. Nah, dan mudah-mudahan kita tetap menjaga ketika Bema Betawun. Tentu kita kalau nurut kadat Dayak Desa itu awal beladak. Nah, ketika pembakaran. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat tadi ya. Untuk memulai acara kita itu mungkin kita nambah kesetik lagu dulu di ruang dengar kita. Selamat dengar kesetik lagu untuk mengawali pertemuan kita yang malam itu.

0: Oke, okay, baik pendengar RRI dimanapun kita nugau kemato, kita akan lanjut membahas tema tentang awal mula menentukan tempat bermua bertahun. Nah, nama awal mula menentukan rumah bertahun maksudnya awal mula kita menentukan lokasi tempat kita berladang, dan istilah dalam suku Dayak Desa itu disebut dengan mangul. Mangul dan memberi sesajen. Sesajen itu adalah pegelak. Nah, ketika menanam padi. Baik peninggal siaran Dayak Desa itu, tadi sutik lagu dah didengarkan di ruang dengar kita. Mudah-mudahan tahu terhibur. Dan kebetulan tu tengah musim, awal musim buma. Jadi aku membahas tema tu berkaitan dengan buma bertahun biasa. Berawal dari ida tujuh menjadi Puyang Gana. Nah, berawal dari Belampingang ya menjadi Puyang Gana sebagai anak tertua kedua, mengajak kelima saudara berkumpul untuk berbagi harta benda kedua orang tua Isida. Udah selesai dibagi harta benda orang tua Isida tadi, tiba-tiba bisik suara yang kedengar. Nah, bisik suara kedengar tetapi ndai si rupa, ternyata ya Puyang Gana. Nah, lalu aku tuh menyadik kita uga, kata Puyang Gana. Menyadik kita yang tuai, yang buaya yang tuai kita kebabeh zaman dulau subak. Nah, karena ndai si rupa mata mua tadi teh. Nah, karena ndai si rupa mata mua tadi, menyadik yang tuai itu ada buaya kebabeh. Nah, lalu ndai mungkin kata saudara-saudaranya, kata saudara-saudara ya, lalu saudara ya berkata, menjadi ya berkata kalau diri benar-benar menjadi kami, kata teh, coba munculkan wajah diri, rupa diri pihak jekuk sidak teh. Lalu Puyang Gana memuncul ke diri, menampak ke diri. Lalu Puyang Gana menuntut harta benda yang harus dibagi menjadi bagiannya ya. Lalu Gelampingan ngomong, harta benda udah kami bagi semua, bagi kami bernam, sehingga ndai si yang tersisa, kata ya madah Puyang Gana. Tapi karena Puyang Gana itu ndai si upa, ndai si wujud, ya silakan kami bagi tanah dapo ja. Nah, kata menjadi teh. Jadi karena Puyang Gana itu ndai si rupa, ndai si wujud, maka diberilah tanah dapur sebagai bagian harta benda yang dimiliki oleh keluarga menjadi Puyang Gana tadi. Sehingga Puyang Gana pun jawablah, ya ndai apa-apa kalau aku hanya boleh tanah dapur, cukup Puyang Gana. Karena segala harta benda yang di rumah itu udah kita empu semua, kata Puyang Gana, sehingga hanya tanah dapur yang kita beri ke ngau aku, sehingga segala tanah dan termasuk kayu batu yang tumbuh di atas tanah, ya di atas tanah tadi aku yang menguasai, kata Puyang Gana, dan kita semua harus menghargainya. Nah, jadi karena Puyang Gana hanya dibagi tanah dapur dan harta benda lain dari dibagi, maka hak kepemilikan semua tanah kayu batu yang ada di bumi itu adalah hak Puyang Gana. Hak Puyang Gana. Jadi kalau kita anak mensia itu ke bumi bertahun, harus bertanya ke Puyang Gana, harus nyami minta ke Puyang Gana. Nah, pihaklah istilahnya kalau, maka ya menjadi perjanjian awal ngapa orang suku Dayak Desa itu ketika ke bumi bertahun, awih nyamik minta ngepuyang kana. Nama silaha peristiwa ya, atau prosesnya adalah peristiwa mangul. Nah, peristiwa mangul. Mungkin aku kak baca kesikit anu. Nah, jadi perlu kita ingat, kata Puyang Gana. Setelah disetujui oleh menyadik tadi, disepakati oleh menyadik tadi, perlu kita ingat, kalau kita semua kak guna ke tanah, awih bertanya pinta, ndai melinuka kita ndai aku izinkan menggunakan tanah, kata Puyang Gana tadi. Au nama syarat yang harus kami penuhi untuk nanya minta, nah melinuka tanah bah yang tau digunakan ke kami untuk buma bertahun, kata menjadi Puyanggana. Lalu Puyanggana jawab, ne perlu banyak syarat ya menjadi jago kan. Kita ya aku mangul, kita aku mangul bercari ke tanah tempat buma bertahun dan ngemai alat untuk kita melinukan akhir, misal besi. Besi tungkat duma, nah besi tungkat duma datang aku jadi baja sekayu, katanya. Lalu beras diisi di dalam kerubi jadi setajau macan atau tempayan besai, nah datang aku. Lalu ditutup ngau kunyit 7 sirap dan menjadi meh, datang aku, cukup Puyanggana tadi. Lalu kerubung rama diisi menggunakan beras dan menjadi pa, penutup tempayan. Nah saat mangul, kita awal nyiapkan syarat-syarat ya yang udah aku sampaikan, kata Puyanggana. Dan saat datai ke lokasi pemangul, kita harus menghidupkan api dahulu dan mendengar ke suara burung biuk, biar maksudnya. Jadi aku ketika datai ke lokasi tempat bumi, aku ngidup api dulu. Nah,
1: api dulu ya.
0: Jadi ketika kita ngegak umat tahun, aku ngidup api dulu ya pertama. Lalu setelah ngidup api, aku ningal ke bunyi burung biuk. Nah, burung biuk itu artinya pertanda alam. Pertanda.
1: Tapi ada itu burung biuknya untuk saat ini?
0: Ada. Ada ke orang suku Dak Desa lagi menggunakan burung biuk ketika buma bertahun. Misal ketika buma bertahun, keangkat buma tiba-tiba dilintang bulong gura. Dilintang. Atau dilintang ular panga. Hanya ular. Berarti ular panga. Berarti kita netok maju, harus pulai.
1: Oh, enggak boleh maju.
0: Atau ninggal ke tiba-tiba ninggal ke bunyi saat kak mangul. Ninggal bunyi kerak berwak yang agak berkelai. Awas pulai.
1: Oh, itu enggak boleh lanjutin.
0: Enggak boleh lanjut.
1: Karena kayak itu, pertanda alam gitu ya.
0: Itulah burung biuk atau pertanda alam tadi.
1: Oh, sebenarnya bukan enggak harus selalu burung biuk gitu ya.
0: Iya, istilah orang Dayak tuh burung biuk. Burung biuk. Burung biuk tuh tahu berita para atau kabar-kabar, kabar-kabar dari luar. Yeah. Misal ketika keangkat kuma bisinya ninggal harus pulang.
1: Tetap nggak boleh lanjut.
0: Atau
1: kalau udah meninggal katanya kan gak, jaraknya berapa sih, kan ada jaraknya ya, nggak boleh misalnya meninggal hari ini besoknya langsung mah nggak boleh.
0: Nggak boleh. Harus
1: berapa minimal tuh?
0: Kalau tiga hari, kalau 7 tuh cukup kami.
1: Tergantung ya.
0: Temu diau tuh artinya 7 hari.
1: Oh gitu. Ya, baru lanjutin lagi ya.
0: Okay. Untuk nama ya, untuk menghindari segala kesialan, celaka. Nah, ketika buma bertahun tuh untuk menghindari kerugian. Nah, rugi. Supaya ketika buma bertahun tuh padi baik. Dan kita lanjut dulu. Lalu kata pesan Puyanggana tadi saat manggul, kita harus nyiapkan syarat-syarat ya. Lalu ninggal ke lokasi buma, hidup kapi dulu, lalu ninggal ke buang biuk. Nah, sambil motong kayu tempat pemanggul harus ganjil. Misal ketiga, kalau 55, kalau 77, kalau 99 sebagai tempat duduk untuk ngansah pisau atau ngansah pisau. Lalu nempap tanah dan ngumai ningkau madah ngau aku, madah ngumai ningkau Puyanggana lah. Sambil kita nyerahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada saat meladang atau buma bertahun, keenam saudara Puyanggana tadi berdoa atau gotong royong atau meladang. Dan kebetulan keladang gelampingang satu hari. Gelampingang itu menjadinya yang paling tuai. Setelah Puyanggana. Begitu luas ladang yang ditebah, 7 mungu 7 tanjung. 7 parung. Tetapi tidak semua melupakan syarat yang disampaikan oleh Puyanggana tadi. Setelah hari kedua idak buma bertahun, nah hutan dan babas yang idak tebang tadi kembali seperti semula lagi. Tidak semua nanya minta lah. ndai permisi ngopo yang kana. Karena perjanjian awal tadi, karena boyang kana hanya dibagi tanah dapur tadi, maka penguasa tanah. Jadi ndai mohon minta nama ngopo yang kana. Ndai melinuka sesuai perjanjian awal, pemberitahuan awal. Jadi boyang kana tu ngebalik lagi tanah tadi yang udah tidak tebang tadi kembali seperti semula lagi, sehingga lahan yang udah ditebas kembali seperti semula. Nah, jadi ya maka ketika kita ke rumah bertahun tuh uang suku tidak ada satu, pasti melalui mangul tadi sesuai dengan pesan awal yang dipesankan oleh Puyang Kana. Aku tanya pinta kembali. Nah, jadi iyalah yang menjadi cikal bakal pada akhirnya nampilkai Bu Inasi. Nah, pada akhirnya Bu Inasi itu ingat syarat yang disampaikan oleh saudara yang paling tua tadi, Bu Yang Kana. Nah, Bu Inasi itu kalau Bu Yang Kana kan ya menjadi tuai sida. Kalau Gelampinga dan saudara-saudara lain tadi ya menjadi tengah-tengah sida. Bu Inasi itu menjadi Bu Yang Kana yang paling bungsu. Bu Inasi itu kan orang yang paling bijaksana, ya menurun ke mensia atau bijaksana tadi teh, menurun ke kebabala kita yang mensia atau bijaksana. Kalau menjadi yang lain kena serakah tadi, ya mah muncul ke keba namanya keba ama keba sampu keba ama teka lah tanda bapak. Lalu Bu Inasi tadi ingat ke pesan saudaranya Puyang Kana tadi. Bu Inasi memenuhi persyaratannya, melakukan apa yang telah disampaikan Puyang Kana. Nah, Bu Inasi memenuhi persyaratannya, lalu setelah dilakukan semua prosesi mangul dan syarat yang diminta oleh Puyang Kana tadi, barulah sidak memulai nebas. Setelah mangul selesai, nebah-nebah, nunu namun silakan lalu naya ngedak bau dilanjutkan nugal. Pada akhirnya jadilah umbang Bu Inasi tadi setelah melihat tata cara berladang atau umbang bertahun yang dilakukan Bu Inasi, baulah saudara-saudara yang lainnya sadar dan bahwa dari awal tuh bisik perjanjian antara sidak menyadi tadi, sehingga mengikuti cara umbang bertahun Bu Inasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan atau tata cara yang dipadah oleh Puyang Kana. Nah, mungkin ya yang awal mula mengapa ya. Mengapa keuangan Dayak Desa itu ketika beberapa tahun ketika nebah-nebah itu mulai dari cara mangul dan memenuhi persyaratan-persyaratan awal ngemai ke besi, awal ngemai ke nama kunyit, awal ngemai ke kubuang kopi, ngemai ke nama kubuang gama, apa tadi teh. Maka gue ya sampai hari itu aku pun waktu buma kemarin 2 tahun kemarin ngemai anu melalui proses tata cara ya, sehingga 2 tahun kemarin berlimpah padi, lumayan berlimpah lah. Sehingga tahun tu aku ndai buma kena padi gitu banyak. Jadi 2 tahun buma kemarin padi gitu banyak. Jadi tata cara ya yang harus dilakukan.
1: Dan memang benar ya itu, kalau misalnya tata caranya benar panennya melimpah gitu ya.
0: Ya masyarakat secara tradisional ya, masih percaya. Agak percaya walaupun
1: iya.
0: Tradisi ya tetap dijalankan. Tetapi pada akhirnya
1: takdir juga
0: semuanya juga harus didoakan kepada yang
1: Maha Kuasa
0: karena masyarakat udah beragama. Jadi walaupun tradisi tetap dijalankan, maka pada akhirnya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ketika masyarakat Dayak Desa kemarin itu ndai ngerti lagi tentang tata caranya, udahlah dilepeh kerja. Nesah dengau, tetapi harus melalui doa. Doanya permohonan kepada Tuhan yang ingin dipercaya lah. Nah, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, tetapi ketika percaya, maka semuanya tahu dilakukan, bukan berarti mendua ke Tuhan. Nah, karena ya perjanjian dari awal, tetapi pada akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka pada akhirnya setelah prosesi yang dilakukan, pasti diakhiri dengan
1: berdoa
0: bagi yang mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan Tuhan. Tetapi kalau prosesi andaika dicampur baur, ya udah dilanjutkan aja dengan prosesi adat Mangul tadi. Nah, mungkin ya tahap awal mudah-mudahan tahu di apa dipahami dengan baik. Mungkin kita ninggal kesutik lagu dulu. Sampai kelupa ninggal kesutik lagu.
1: Apa ya? kayak ngebayang.
0: Kayak mendongeng gitu kan. Bayangkan. Ya, terbawa
1: suasananya gitu. Suasana. Aku ngebayangin gitu bagaimana menanam padi mereka ini gini-gini gitu, menentukan tempatnya gitu.
0: Dan nanti kita akan bahas bagaimana prosedurnya.
1: Oke. Kita dengerin yang berikut ini dulu ya.
0: Baik, kita dengar setiap lagu untuk kita semua.

0: Baik pendengar siaran Dai Desa, udah sutik lagu di dengar kedurungan dengar kita. Kita lanjut lagi ke kisah kita tentang awal mula mangul dan pekat bat sidak tujuh menjadi puyang kanal tadi deh. Kita lanjut lagi ke kisah ya bah. Nah saat bergelak tadi, nah kalau nama bergelak, ketika bergelak, bui nasi itu besampi atau ngomong dengan puyang kanal. Ketika tadi bumo bertahun, nah ya puyang kanal. Tu nama pihak jekuk bui nasi tadi. Menyadi tuai puyang kanal. Tu pegelak tenuan pinta tepadah ngawaku ngonyok meri dengan ngawunuan puyang kanal. Sebagai menjadi tuai kami, nondah kami beri makai ngempak, diup ngecup. Anang kita ngayukai padi berai kami. Keba sampuk senuwak tikus cit empang ngawalau. Keba mara penyakit ngita kepadi berai kami. Nuan sangka kurang, nuan perari pelia ari umar kami tu. Tu kepadi, sak kepadi kami baik, batang betereh, buah berenai. Ndai si ampak kuau. Ayaklah sampi bui nasi tadi ketika bumi bertahun. Sampi itu pun yang dinggaukan suku Dayak Desa ketika bumi bertahun. Nah maka orang yang ketau ke adat atau adat pasti padi banyak bumi bertahun untuk banyak. Nah maka kita harus ketau ke atau adat. Atau adat itu salah satunya cara kita untuk menghargai alam. Cara kita untuk berselaras dengan alam. Sehingga kita mensia itu awal peka, karena kita itu hidup di alam. Ketika alam itu memberi isyarat, kita itu awal peka. Nah, ketika kita peka, pasti semua terjadi keseimbangan. Ketika terjadi keseimbangan itu, maka semuanya akan baik-baik berjalan dengan semestinya. Nah, terkadang yang membuat kita sia celaka tu kita ini memperhatikan keseimbangan alam. Nah, mensia tu semua mau hati.
1: Serakah.
0: Lalu diberi sutik minta dua, diberi dua minta tiga.
1: Minta jantung.
0: Pihak tadi tu. Depadah A tapi melakukan B.
1: Habis ujung-ujungnya Z.
0: Ujung-ujungnya Z. Pihaklah kira-kira. Ndai sesuai dengan ekspektasi kalau bahasa modern betul. Lalu prosedur mangul. Catatan mangul harus dilaksanakan pada saat bulan tumbuh. Netau bulan sukut.
1: Oh, enggak boleh bulan sembarangan. Nah, itu kira-kira kapan kalau bulan tumbuh tuh?
0: Bulan tumbuh tuh ketika di awal bulan biasanya.
1: Januari gitu.
0: Maksudnya di pokok bulan tumbuh tuh maksudnya ketika bulan
1: tanggal
0: bulan
1: 1.
0: Sabit.
1: Oh, bulan sabit. Oh, pas bulan sabit.
0: Tiga bulan sabit. Netau bulan
1: setiap bulannya. Setiap bulan sabit pokoknya setiap.
0: Kan bulan mangul itu kan disebut bulan puma jekungan kan biasa kan biasakan setelah gawai adat. Misal gawai adat
1: kan biasa Mei sampai Juli kan.
0: Misal gua gawai adat tuh Mei sampai Juli, berarti setelah Mei sampai Julinya lah
1: Agustus September
0: mangul mandok tadi itu kan. Mangul tau mulai bulan Mei. Pokok setelah orang gawai tau mangul. Nah, ya kan tutup tahun dan awal tahun uang puma. Jadi ketika bulan lagi naik, ketika bulan dah surut, hanya nih tahu.
1: Oh, tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Oke.
0: Okay. Syarat ya menyiapkan bekal pertama tadi tekan, misal nasi, garam, micin, sayur mayur, lauk pauk lah, air minum, api, bawa api, dibaik semua menggunakan renjuang ataupun sedong. Lalu menyiapkan alat kerabat tadi atau bahan-bahan tadi, misalnya batu asah, parang, lalu bahan. Besi terserahlah besi sepotong kah atau paku kah atau nama sebongkah besi lah. Nah sebagai setungkat domak tadi teh. Nah baja, kalau depeda puyang kanal kan walaupun jepitnya seperti balok panjai pihak besi.
1: Tetap bisa dijadikan.
0: Data yang puyang kanal tu baja sekayu kalau sebiar sepotong sejepit nama pun baja sekayu baja. Lalu berkah desi di alam kobi, kobi itu melambang ke kobi itu nama tengkuyung laki-laki itu kobi namanya.
1: Oh gitu.
0: Tengkuyung pernah kan.
1: Tapi makan emang tengkuyung. Bisa bedain ya, sorry ya. Maksudnya emang bisa dibedain itu tengkuyung laki-laki atau perempuan, cuman itu
0: beda. Kalau tengkuyung betina tuh kobi induk, kata orang daerah desa, kobi induk tuh kecil besar.
1: Oh, oh yang pendek. Yang itunya tuh kecil.
0: Kayak keong mas, kayak keong mas.
1: Oh gitu. Ya ya.
0: Kalau tengkuyung laki nya yang panjang, yang sebesar telunjuk ini panjang, hitam. Hitam. Sebenarnya kalau dalam bahasa biologi itu jenis spesies yang berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Nah, spesies yang berbeda.
1: Oh, tapi oh iya iya iya.
0: Tapi kami gitu. Percaya dia kobi induk, kobi laki, oh, tengkuyung induk, tengkuyung laki
1: gitu. Kalau itu apa sih namanya? Keong mas gitu ya. Oke oke.
0: Jadi tengkuyung laki itu jadi tajau macan atau tempayan besai.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau ada pedak puyangkana tadi. Lalu tutup kunyit tujuh silapnya sebagai lambang menjadi emas datai ngau puyangkana. Anu kunyit tadi. Lalu cangkangnya gama, kobong gama atau cangkang kepiting diisi nguna kebengas dan menjadi pa penutup tempayan. Nah, biarlah. Ya syarat-syarat. Nah, setelah semua alat dan kerabatnya siap, angkatlah ke lokasi yang dijadikan uma tadi. Sambil ninga ke kibok kanan, pendia dipasang sampai sila pasal kami kan. Ninga ke buang biuk tende bayak tadi. Misalnya ngelangkah tujuh langkah netok tebinte ya.
1: Oh harus ada langkah-langkah ya.
0: Misalnya ngelangkah ke depan enggak boleh tersangkut kakinya. Gitu.
1: Oh, misalnya kita ngelangkah ke depan 1 2 3 sampai 7 dihitung gitu. Terus kalau misalnya ada akar terus kita kesandung enggak boleh.
0: Kalau ada kesandung, boleh.
1: Oh, itu nggak boleh. Ya?
0: Maka kita ya harus hati-hati ketika melangkah tuh.
1: Ah, itu yang melangkahnya itu apakah yang akan membuka huma atau ketua adat atau apa?
0: Yang biasanya yang buka umanya.
1: Oh, yang buka umanya, oke.
0: Okay. Biasanya 1-3 orang saja.
1: Orang tuh, oh yang itu tuh.
0: Misalnya
1: Bang Julung aku terus
0: siapa? Misalnya gitu. Aku ngajak
1: perempuan nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Yang penting tiga. Yang penting tiga.
1: Oh, gitu, oke. Okay.
0: Enggak
1: harus semua harus laki-laki gitu kan?
0: Enggak,
1: oh,
0: enggak. Okay. Setelah semua siap, barulah ninggal ke buang biuk tadi, ninggal ke buang biuk masuk yang pada tadi.
1: Tau.
0: Misal berita pangga yang dibayak, buang biuk itu dibayak, ke bola pangga tetap nintang, kan? Semua yang tak ngalangi kita ibu mau petang tuh, ketika ngalang kita harus pulih koma, Berarti nintang lagi bayak lagi, kan?
1: Oh berarti itu kayak nandain doang ya? Nanti habis dengan kata lain kan proses yang tadi kita ceritain itu kan menandain doang habis itu kita pulang ke rumah kan. Nah, baru nanti ada lagi untuk menanamnya gitu.
0: Balik enggak jadi bangul jadinya.
1: Oh, enggak jadi.
0: Misalnya diulangi lagi besok. Besok
1: misalnya. Oh, dengan tradisi yang sama dengan adat yang sama.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baru setelah nyampai di lokasi tempat beladang tadi, nyiap ke kayu untuk ngeletak ke anu ke bawah injuan tadi, ke bawah aminan tadi. Lalu ngegak kayu atau tanaman yang digunakan untuk meletak ke tempat pengasah dan sekaligus tempat meletak ke barang-barang yang digunakan untuk mangul, untuk nuka nake meli nuka tanah tadi dari puyangkana sebanyak 3 tempat. Jadi 3 tempat, satu tempat itu terdiri dari 3 potong, jadi 1, 2, 3 ya.
1: Atau harus tempat. Segitiga gitu?
0: Enggak harus segitiga.
1: Oh yang penting 3 tempat ya?
0: Yang penting 3 tempat.
1: Potong
0: kayu diberi galang. Aku kayu yang bergetah.
1: Oh harus ada getahnya?
0: Seperti pempan, kelait, kedadai, entali, atau batang cekala. Nah, kalau lebih dari satu orang, tempat duduk aku di... Dia buat ganjil, misalnya 3, 5, 7, dan 9 tempat duduk tadi. Kalau lebih dari satu orang, misalnya 3 orang, misalnya 5 orang.
1: Nah. Oh harus per orang. Buatnya. Oh, oke. Okay.
0: Jadi setelah dudukan siap, selanjutnya menghidup ke api tadi, ngasah parang, ngasah pisau, lalu nebas beberapa langkah dan berhenti dan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan bahan-bahan yang digunakan untuk menuka tanah yang digunakan sebagai lokasi untuk buma tadi.
1: Nah, terus ditukar intinya. Kalau udah diambil, oh harus diganti gitu
0: ya. Itulah tadi cara untuk nukar tanah tadi ada beberapa syarat tadi itu kayak kayak tempat apa besi tadi tajau digedekan. Lalu membawa ke tanah untuk digunakan untuk meletak ke tanah barang yang akan untuk nukar nakir tadi teh.
1: Oh.
0: Tanah ditepuk menggunakan jari 7 kali.
1: Tuh.
0: Nah,
1: tanahnya di tepuk.
0: Tanah kan dari bosnya tadi kan. Mm-hmm. Lalu kita gali tanah untuk ngetak ke barang-barang untuk nukar tadi tuh.
1: Oh.
0: Sebelum nukar itu kita harus nepuk tanah.
1: Oh, nah, tanah sambil,
0: di tanah tempat mau tempat nyiapkan tempat kita belanda tadi tuh.
1: Oke. Okay.
0: Tanah tempat tuh. Hmm. Bisa ditepuk menggunakan 7 kali untuk nepuk untuk ngumai ningkau puyang kana.
1: Oh, jadi kita pukul tanah kita dung-dung sampai 7 kali gitu ya tanah itu. Oh.
0: Sambil nepuk tanah bersampi. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Oh, 7-nya harus bunyi begitu. Oh iya, serius?
0: Iya.
1: Masya gitu. Allah.
0: Oh, ini puyang kana. Oh, ini puyang kana. Oh, ini puyang kana. Tuh kami anak mensia, gak minta tanah. Kayu batu ngau kami buma bertahun. Au sesuai ngau pesan, pesan panai pemadah nuan suba. Kami minta ndai ngau jari kuso, ndai ngau liobasi, ndai ngau ndai ngau liobasi, ngau melinuka ke tanah bah. Kayu batu teka ngau kami buma bertahun. Nah, gitulah sampinya kira-kira.
1: Jadi itu tuh dibacakan saat
0: saat nepuk tanah.
1: Saat nepuk tanah dan dibacakan seperti itu ya.
0: Setelah manggil kan dihitung dulu tadi tuh. Baru nepuk dulu. Nepuk sambil ngitung tadi kan.
1: Tepuknya pakai tangan
0: pakai
1: atau
0: tangan, pakai tangan?
1: Oh, pakai. Nah, kiri kanan?
0: Biasanya pakai tangan kanan.
1: Oke. Okay.
0: Bau manggil puyang kanan tadi. Bau menyerahkan segala barang-barang tadi. Tu bisik kami mai utai tenggau kami nuka nake nyambi minta. Nah, besi tungkat duma datai ngau nuan jadi baja sekayu. Bagai kami isi dalam kubi tengkuyol laki, kubi laki jadi setajau macan. Tempain besai. Ditutup ngau kunyit 7 sikap nyadi meh datai ngonuan. Kau buang gama no disi nguna kebakai nyadi pa penutup tempayan. Lalu setelahnya di sampi tadi pau lalu dipulah lubai untuk ngeletak ke barang-barang tadi dan sambil dikepal tanah serta dicium. Kalau tanahnya berbuntau berbusuk berarti tanahnya ndai layak digunakan untuk lokasi tempat buma bertahun. Tapi kalau ndai si bau nama dilanjutkan nebeh beberapa meter ke depan dan berhenti.
1: Itu tanah yang diambil, yang digenggam itu, yang terus yang dicium itu, apakah tanah yang dari tadi dipukul-pukul itu atau bukan?
0: Di sekitar situ.
1: Oh, di sekitar,
0: sekitar situ. Setelah dikasih tadi bau, nanti ada kalau ada respon tuh tanda dan masyarakat Dayak tuh percaya bahwa ya ada respon dari puyang kana. Kalau tanah tuh baik ngebu mau bertahun berarti di sik bau buntau nama. Tapi kalau ya tanahnya baik betin dari si bau nama-nama. Biarlah kira-kira.
1: Oke, coba kita terima telepon ya. Sebentar ya, Wat. Siapa tahu ada yang sama juga gitu. Oke, ya keputus, Pak. Ya udah, enggak apa-apa.
0: Lalu setelah nebeh, setelah melakukan persisian nebeh dulu, nebeh sekitar-sekitar.
1: Oh, di nebeh. Sekitarnya ya.
0: Nebeh. Bau berhenti makai. Lanjut ke istirahat, makai minum. Lalu ngasah hisau, berkemas. Dan lalu pulai. Nah, jadi mangul tuh hanya sekejap aja.
1: Sekejap aja ya
0: mangul. Makai sampai pulai sebagai tanda penyelapat, ya maksudnya. Mungkin kita tembak dulu bisik telepon.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Enggak siapa tuh?
2: Nah, Aki Kelian Temawai kayak ke Tungaulu.
0: Enggak, Aki apa Temawai di Tungaulu?
2: Ya,
0: Nama tuh kepada kayak Pak.
2: Oh, sama men di tuh dia ketungau tuh. Tuh bagian suaraku sama memunya
1: Meksiko. Sama ada juga ya.
0: Mantap. Agi manggul mantap gak ada Pak.
2: Agi.
0: Apa ya kami desa.
2: Gitu. Sama men sama ngau no desa. Sudah no ano. Kamu yang meningat cerita anak
0: eh. Salam kenal Bang Onoan, Bah.
2: Sama-sama,
0: sama-sama.
2: Oh, oke. Kami
0: tahu lagu, tahu? Oh, tahu.
2: Adanya lagu Balabini.
1: Balabini, oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Andy ya? Andy ya?
2: Ya, cara Balabini. Saya pernah
0: tahu. Selamat bergabung, Mbak.
1: Oke. Makasih. Siapa yang tadi tuh?
0: Lupa deh. Pokoknya dari Ketunggau lah.
1: Oh, dari Ketunggau ya. Oh, tapi Ketunggau. Luar biasa masih ada juga ya rupanya.
0: Dari Ketunggau rupa lagi ada. Ya. Mungkin lagi bisa okay. Bergabung kita. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Wak.
0: Nggak usah apa tuh?
3: Nggak ayo di
0: Semeluang. Nggak ayo di Semeluang. Ya, biasa okay. Bisa salam lagi Bang Buman, kan? Nama itu kepada?
3: Kami Alina dari teh. Lagi sama Magat kita.
1: Ada sama ya. Tahu deh.
0: Nama teka pada kai?
3: Sama kepada lah.
0: Agi sih agi besi teka ada sampai kai?
3: Nyampe ku kan nyampai ke. Kita itu lagi besi teh.
1: Okay.
0: Iya, baik. Ya, Jack.
3: Minta laguan.
1: Okay. Lagunya waktunya mau habis nih. Kayaknya satu lagu aja ikut lagunya Balabini aja.
3: Ikut aja, Mas.
1: Okay, makasih.
3: Sama-sama. Okay. Lagunya dikirim ngau. Ada
0: kibul di tempat
3: Pak.
0: Okay. Mudah-mudahan tak kedinginan apa deh.
3: Okay. Dinginnya ya.
1: Makasih ya.
3: Sudahnya gawat.
0: Okay.
3: Selamat malam.
1: Wat, okay. Sebelum nanti mungkin ada kesimpulan dan lain-lain. Ini kan mungkin bukan hanya tradisi ya yang terus betul. Harus berulang gitu dikenalkan kepada masyarakat. Nah, untuk di zaman atau di era digitalisasi seperti saat ini, cara pengenalan kepada masyarakatnya seperti apa?
0: Saya harus didokumentasikan. Karena kalau tidak didokumentasikan, biasanya kan edukasi ini kan hanya diturunkan dari mulut ke mulut dan melalui praktek langsung. Tapi kan tidak semua orang bisa tahu.
1: Dan tidak semua orang bisa mendatangi tempat itu.
0: Jadi menurut saya harus didokumentasikan dan diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu salah satu kearifan lokal yang digunakan sebenarnya untuk memelihara tradisi dan untuk menjaga alam sebetulnya. Dan mungkin satu poin lagi bahwa setelah istirahat pulang dan dijujuk lagi setelah 3 hari baru bisa lanjut tebas.
1: Tadi itu belum ditebas ya, baru hanya tebas. Menentukan tempat doang.
0: Baru minta
1: kayak izin gitu lah ya.
0: Baru dijujuk lagi setelah 3 hari. Ya iyalah yang mengilhami beberapa orang Dayak Desa, mengilhami orang Dayak Desa sebelum Buma Betahun itu harus didahului dengan prosesi mangul untuk memohon dan meminta supaya pada saat Buma Betahun ndai terjadi sebuah kegagalan atau kemacetan. Dan nilai positifnya saat melakukan segala sesuatu pekerjaan dilakukanlah dengan benar dan niat yang baik, dengan harapan segala sesuatu akan baik-baik dan keseimbangan alam akan terjaga, akan mendapatkan hasil yang baik. Dan selalu kita serah kepada yang kuasa. Baik, peninggal siaran Dayak Desa, karena waktu kita terbatas, sampai di itu aku beranau bertemu gawang kita semua dalam acara siaran budaya Dayak Desa. Minta maaf kalau bisik salah kata, salah bahasa, betul kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Nah, aku Hendri Kujulung pamit undur diri. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.
1: Oke, terima kasih Bang Julung. Aku mau bilang Wat Julung. Tapi enggak apa-apa juga sebenarnya kan ya. Yeah. Oke, makasih juga buat Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI. Sintang tadi ada Yati katanya mendengarkan juga ya jauh di sana di Sukabumi Jawa Barat ya. Oke deh, terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan siaran Dayak Desa dengan tema-tema yang lainnya hanya di Pro 1 RRI Sintang. Saya Sri Tri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: We'll be right back.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat mendengar di mana pun Anda berada. Tadi bukan pamit semuanya sih, pamit dari Raga Budaya aja. Oke deh, gimana kabarnya malam ini? Sehat-sehat ya. Dan ya, kita memperingati kemerdekaannya. Semangat 45 dong. Semangat 2026. Kita ada beberapa lagu juga, boleh request sendiri ya. Misalnya saya asal lagunya ada dan jangan dangdut aja. Kita puterin. Oke. Okay. 0565274447 silakan mau bergabung ya di kesempatan ini.

0: Oke, pendengar, kita terima penelpon pertama kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dari siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Wah, hebat Wanusu jadi penelpon pertama ini.
1: Kebetulan ini
0: rezeki Wanusu nih.
1: Memang rezeki betul saya. Mbak siapa, Mbak Serin ya?
0: Bukan, Mbak Dewi.
1: Oh, Mbak Dewi.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Selamat. Gimana kalau di apa, kalau di sana ada lomba-lomba juga, kawan?
1: Belum ada, nanti tanggal berapa, mungkin tanggal 20 lebih mungkin.
0: Oh, belum sekarang, belum besok.
1: Belum sekarang, belum, Mbak.
0: Apa aja biasanya, Tuan, lombanya?
1: Itulah, panjat pinang, tarik tambang.
0: Oh, Wanusu ikutan yang mana, tarik tambang?
1: Enggak pernah saya.
0: Udah sepuh ya, enggak ikutan.
1: Enggak pernah, nonton aja, Mbak.
0: Oh iya, Alhamdulillah.
1: Iya, nonton aja, enggak ikut kawan. Kalau kawan tuh ikut terus ya.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, masukkan itu apa?
0: Jarum.
1: Bola kelereng.
0: Oh iya, kereleng pakai itu ya, sendok ya?
1: Itu yang masukkan paku dalam lontol.
0: Lucu itu. Lucu kali lucu itu. Itu.
1: Oh, kalau bener. Itu saya geli, ketawa saya, Mak, kalau lihat Kak Biak mainkan itu, masukkan dalam botol paku itu, macam berak. Geli saya, ketawa.
0: Oh dia, pokoknya agak lomba yang paling berkesan Wanusu dulu kecil-kecil yang suka diikutin apa?
1: Enggak pernah saya dari kecil, enggak pernah ikut itu, mainan itu enggak pernah
0: saya nonton ya. Oke, okay. siap. Wan mau lagu apa, Wan? Ada lagu yang di sini kah, atau yang ada tak Tagor nih, jangan menipu diri ya, di sini ada Pinapan.
1: Kalau pilih sendiri enggak bisa?
0: Boleh.
1: Oh, kalau bisa dari
0: siapa?
1: Ini Cinta Membawa Bahagia dari Gisma Windi Wandira.
0: Cinta Membawa Bahagia. Bentar ya.
1: Cinta Membawa Bahagia.
0: Iya, saya cari dulu. Enggak ada, adanya Cinta Memilih Pergi. Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Ada aja dari ini, Sesalku Mengenalimu dari Andara Respati.
0: Oh, Andara, ini kita kalau ada ya. Bentar ya, belum, masih loading, cari dulu.
1: Iya. Yalah, Sesalku Mengenalimu. Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Tapi belum ketemu nih lagu Andaranya nih. Kayaknya Andaranya masih mampir di mana gitu.
1: Masih jalan-jalan mungkin.
0: Iya kali, ntar ya saya.
1: Dari anak aja lah, dari
0: ini ada yang sesal-sesal ini, dari sesal sesaat isi hatimu, sesal dari Laluna. Ada yang
1: dari isi hatimu aja lah, Mbak.
0: Oh iya, dari dada.

0: kali ya. Sesaat isi hatimu, oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin, makasih ya.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Usudi Sambas. Iya, kapan ya ke Sambas lagi? Saya mau ke Sambas lagi juga nih. Tapi enggak tahun ini kayaknya, kalau enggak tahun besok tonton besoknya lagi ya. Oh, iya deh, punya kakak juga di Sambas tuh. Cie, yang punya kakak. Punya kakak enggak tuh kan ya. Halo.
2: Halo juga Kak Dewi.
0: Siapa ini?
2: Dari Ayub di Semeluang lah.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya deh.
2: Iya.
0: Bu Ayub, apa mau pilih lagu yang mana atau pilih sendiri?
2: Mau pilih sendiri nih.
0: Boleh, silahkan.
2: Aku mau dengar lagu dari Judika.
0: Judika, apa judulnya?
2: Cinta Karena Cinta.
0: Bisa nyanyinya?
2: Enggak lah, nanti orang semua kabur.
0: Oke, oke.
2: Kalau dengar saya nyanyi.
0: Iya, sudah. Lagunya ada.
2: Iya, lagunya spesial untuk Adui Kibul di Kempapa. Supaya dia mendengar, terhibur dengan lagu Cinta Karena Cinta. Hanya itu aja, Kak.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Ayuk.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia, Sinta. Iya, panjat lagi pendengar. Sudah siapa lagi? Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Pak Buman ya?
1: Iya, betul.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, Pak Buman di Penai. Gimana cuacanya, Pak?
1: Cuacanya cerah banget kali ini.
0: Cerah ya, oke.
1: Iya.
0: Mau pilih lagu yang mana? Atau mau pilih sendiri?
1: Oh, kalau pilih sendiri, Teluk Bayur aja.
0: Teluk Bayur aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat spesial kah?
0: Boleh.
1: Pecahnya buat siapa yang tadi? Buat Nusu kah di Sambas?
0: Oh, buat Nusu.
1: Buat Nusu, buat Ayub dari Semelawang. Buat Abel Cibul dari Semelawang juga. Yuk, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam, terima kasih. Ya. Oke, lanjut lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung di line telepon 0565-27447. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan. Dari siapa nih? Halo, dari siapa?
2: Dari Bu Bilin di Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa, oke. Sehat ya Bu Bilin? Merdeka. Baik, alhamdulillah. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, Bu Bilin mau pilih lagu yang mana? Atau mau request sendiri?
2: Bisa kah request sendiri?
0: Boleh.
2: Jangan salahkan siapa.
0: Oke, dari siapa?
2: Dari Trio Ambisi.
0: Jangan. Trio Ambisi kah?
2: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat
0: Angga. Oke. Okay. Itu aja.
2: Salamnya buat Bang Andre
0: Gerita.
2: Semoga dia bisa gabung. Semoga dia bisa gabung.
0: Oke.
2: Iya, buat tadi itu sudah dan sehat selalu
0: enggak? Amin. Terima kasih. Selamat malam juga Bu Pilin ya di Lempah.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Lanjut lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
1: Dengan Nenek Arga.
0: Nenek Arga di mana, Nek?
1: Di Melawi.
0: Apa kabar Arganya, Nenek?
1: Alhamdulillah, cucu sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Nenek Arga merdeka.
1: Merdeka sekali, merdeka, tetap merdeka.
0: Mantap. Nenek,
1: apa kabar Mbak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Nenek mau lagunya apa ini?
1: Lagu yang dah dipilih, lagu apa?
0: Yang di sini ada Pina Panduwinata, Burung Camar. Boleh yang request sendiri juga boleh.
1: Oh.
0: Ada Uta.
1: Obi Mesak ya.
0: Obi Mesak ya. Oke. Okay.
1: Bahagia di dunia.
0: Hah? Gak ada yang judul itu kayaknya.
1: Senang di dunia, menderita di sana.
0: Gak ada yang itu, Ibu. Adanya nih ya, Obi, adanya nih, jangan tangan yang bicara, kemudian aduh rindu, aku bukan yang dulu, akhirnya kau pergi, cobalah untuk mengerti.
1: Nah, harus kau pergi ya.
0: Akhirnya kau pergi.
1: Akhirnya kau pergi.
0: Oke.
1: Okay. Emang sudah pergi kok.
0: Buat buat siapa ini lagunya?
1: Untuk pendengar semuanya, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Dewi, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih, sama-sama ya.
1: Semoga kita hari besok bahagia semuanya.
0: Amin.
1: Oke, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, habis Nenek Arga di Melawi, Kapuasulu mana nih? Udah lama gak ada yang telepon dari Kapuasulu. Apakah baik-baik saja pemancar kami di sana? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: bulan. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Gimana Pak Jumira, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, syukurlah ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bapak. Gimana Pak di sana di NTB?
2: Apanya?
0: Suasananya malam ini cerah kah? Mendung kah?
2: Malam ini ya menyambut hari kemerdekaan yang esok itu.
0: Yang ke-81 ya? Oke. Okay.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Bapak mau lagunya yang mana Pak? Atau pilih sendiri judulnya apa?
2: Lagunya Duri Terlindung Dari Nike Ardila.
0: Oh siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Boleh, silahkan Pak.
2: Buat ibu yang ada di Sambas tadi itu, semoga dia cepat sehat. Buat Abang Adi.
0: Wanusu ya.
2: Buat Abang Andri yang ada di SP50. Yo, Ibu Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Ya pendengar, masih ada lagi. Oke, silakan yang mau gabung, mau daftar bintang radio maksudnya. Mungkin ada tetangga yang suaranya bagus gitu, atau siapapun gitu ya, anak kita atau saudara kita, Mbak Yadi. Daftarin aja bintang radio RRI Sintang 2026. Ada siapa lagi yang mau WhatsApp juga boleh, ntar saya bacain WhatsAppnya di malam hari ini, 0565274747 atau WhatsApp 0857554740. Selamat malam kakak dari Hendra di Pasar Imres. Merdeka untuk Indonesia, merdeka. Saya minta lagu kak dari Jauh Daun, Suaraku Berharap. Salamnya buat kedua orang tuaku di kampung Ipoh. Buat kakak, makasih banyak. Merdeka kak, merdeka juga buat Hendra. Makasih ya. Di Pasar Impres ya. Kita cari dulu lagunya. Kenapa sih kayak gitu? Kita cari dulu maksudnya ya. Ini gara-gara tadi udah ketemu siapa gitu ya. Suaranya oke, ada lagunya. Ada siapa lagi ya, selepas dari Hendra. Ini dia. Assalamualaikum kak, selamat malam. Dari Ian di Kelan, salam buat semuanya aja. Lagunya tolong pilihkan yang enak didengar buat malam ini. Merdeka ya. Merdeka, makasih buat Ian ya. Malam kak, malam juga dari Mita di Merabang, Belitung Hilir. Request lagu dong kak dari Agnes Monica, Matahariku. Lagunya dikirim buat semua pendengar buat kak, makasih. Oh, Matahariku. Ada nih, kita cari Matahariku. Mana sih yang dari, oh ini dia. Oke deh, kita kasihkan dulu ya, ntar kita bacain lagi WhatsAppnya. Makasih yang udah kirim WhatsApp, ditunggu lagi yang belum.

0: Iya, gaskan lagi ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat.
0: Iya, merdeka.
1: Merdeka.
0: Dari siapa ini? Dari siapa?
1: Ya, saya orang Kelam ya.
0: Oh, Pak Adi toh. Ya. Pak Adi sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah ada belum itu tiang panjat pinang?
1: Belum.
0: Kak. Oh, belum kelihatan ya?
1: Belum kelihatan.
0: Oh, oke deh. Bapak dulu pernah ikutan lomba apa, Pak? Lagi kecil mungkin?
1: Apa ya? Kalau dulu ya masih kecil lah ibaratnya, masih sekolah. Panjat pinang sih nggak pernah ikut, lomba lari karung, bawa kelereng, ayo di botol.
0: Oke, banyak juga ya yang ikutan ya.
1: Banyak juga kak.
0: Oke, pernah dapat juara nggak?
1: Juara dari belakang aja.
0: Gak apa-apa ya, tapi keseruannya dapat ya Pak ya.
1: Iya, keseruannya memberiakan.
0: Iya, oke deh. Jadi kayak ingat-ingat lagi ya Pak ya.
1: Iya betul, sekarang okay. Kan sudah berumur kita.
0: Bukan berumur Pak, ya. Sekarang sudah bahagia ya. Gitu aja.
1: Iya.
0: Bapak mau lagu apa nih? Mau pilih sendiri?
1: Pilih sendiri aja lah ya.
0: Boleh, kalau ada diputar apa judulnya?
1: Apa ya? Ini lagi kangen lagu-lagu lawas nih kak, kebetulan kangen ayah.
0: Nah. Ayah ya, pokoknya yang penting. Ya,
1: dari
0: dari
1: Kuspus.
0: Dari Kuspus ada.
1: Ada ya?
0: Iya ada.
1: Iya, oke lah kak Togi, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Selanjutnya selain dari Pak Adi di Kelam, mungkin ada lagi yang mau bergabung by phone. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Merdeka.
2: Luang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Merdeka.
2: Tetap merdeka.
0: Bang Adi ini. Kok Adi-Adi ini?
2: Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik. Bang Adi gimana?
2: Baik juga.
0: Tadi Adi Kelam, sekarang Adi Tanjung Baung. Double Adi jadinya ya. Bang Adi mau lagu apa Bang Adi?
2: Bisa lukis sendiri Kak?
0: Boleh.
2: Jangankan tangan yang bicara aja ada dari Yatih Pro sih.
0: Kan memang tangan gak bisa bicara Bang Adi, sampai kapan ya, tangan?
2: Ya itu memang benar mulut yang bicara.
0: Ntar dulu, jangan, oh salah ini ya. Jangan tangan yang bicara. Dari siapa?
2: Kalau gak salah,
0: Obi Mesak. Dari Yatih Pro sih. Gak ada-adanya yang dari Obi Mesak, jangan tangan yang bicara.
2: Kalau bisa, kalau tidak ada, satukan hati kami ya dari Dian Pisisa.
0: Oh, satukan hati kami, oke.
2: Okay. Nah, salamnya boleh kah?
0: Boleh lah.
2: Buat Kak Dewi keluarga, semoga sehat selalu juga. Bersama keluarganya, buat Pak Jumira di Lombok, semoga sehat selalu juga lah. Bersama keluarganya, terimalah subhanahu wa ta'ala. Spesialnya buat Bapakku, Kaidi Sintang, semoga sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Amin.
2: Nah, buat Kak Dewi, teman bertugas dan seluruh Tuhan selalu berkati. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Adi. Double Adi ya, dari ada juga ayah dan juga satukanlah hati kami.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so silang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda. Hargai

0: Amin, selalu disatukan selamanya ya bersama dia. Cia. Hai kaum.
1: Iya. Yeah.
0: Hai yang dinas malam. Sama-sama dinas malam kita ya. Sehat-sehat buat kita semua. Cia. Ada WhatsApp lagi kah? Kita coba lagi lihat-lihat lagi ya, apakah masih ada WhatsApp-nya di malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Neng di Bandung. Seru kah lomba-lomba 17-an katanya ya. Salam buat semuanya aja, minta puterin lagu dari Rimar aja. Tanya ya. Rimar apa, waktu dan perhatian aja ya. Kayaknya itu enggak apa-apa lah ya. Oke, ntar bentar ya yang telepon, saya lagu cari lagu Rimar dulu. Oke, waktu dan perhatian ya. Halo, mau bilang Pro Dangdut pula malam-malam. Selamat malam.
2: Malam.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Pak Agus di Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat. Gimana Pak suasana kemerdekaan di sana? Apakah sudah ada pohon pinang yang berdiri?
2: Belum.
0: Belum ya. Biasanya kalau Agustusan di mana tadi?
2: Nangasilat.
0: Nangasilat ramai enggak, Pak?
2: Ramai lah.
0: Ramai, main bola atau apa yang bikin ramai?
2: Main bola, bakarung.
0: Bakarung. Bapak pernah ikutan apa dulu waktu kecil?
2: Nah, dulu. Dulu pernah.
0: Iya, dulu pernah. Yang Bapak ingat lomba apa yang pernah Bapak ikuti?
2: Lomba karung,
0: Pak. Lomba karung.
2: Tambang.
0: Heeh, tarik tambang. Tarik tambang menang apa kalah nih, Pak? Pernah menang, pernah kalah ya, Pak?
2: Pernah lah menang.
0: Ya, pernah menang ya. Oke. Okay. Seru ya kalau pas tarik tambang itu kan, kalau sekalinya jatuh bareng-bareng gitu.
2: Iya lah.
0: Oke okay deh, mau pilih lagu sendiri atau mau yang udah ada aja?
2: Lagu Panci, dari Panci aja lah.
0: Pancinya udah tadi, yang lain aja. Apa ya, saya lupa judulnya tadi. Yang lain aja.
2: Kalau dari Didi Doris?
0: Belum.
2: Dari Didi Doris jalan.
0: Apa judul tuh? Nih yang ada nih, saya bacain ya. Didi Doris. Ntar bilang mana ya. Kok malah hilang. Ntar. Oke, nih. Sebentar ya. Hanya kamu, terus nyalakan api.
2: Hanya kamu jalan.
0: Oke, ya. Sip. Itu aja untuk siapa Pak lagunya? Ya
2: buat Wanusu di Sambas tadi lah.
0: Oh, Wanusu udah masuk penelpon pertama deh.
2: Wanusu itu Sambas mana?
0: Nggak tahu saya, nanti kita tanyain ya kalau telepon lagi.
2: Iya. Okay. Ya hanya itu aja kak.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Iya, gak kerasa ya, udah mau berakhir lagi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi bencana-bencana. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Oke deh, ada satu WhatsApp lagi yang mau saya bacakan, tadi ketinggalan ya ini ya. Selamat malam Kedi, aku Rudi, semoga semuanya selalu merdeka aja. Merdeka kak katanya. Merdeka, lagunya Fiersa dong kak katanya. Fiersa apa Fiersa, ntar kita coba cari ya. Fiersa, oh iya iya. Dan ini ada pelukku untuk pelikmu, celengan rindu garis terdepan. Oke, kita cari yang puterin yang pelukku itu aja ya. Makasih Rudi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Esensi Buku Prosatu RRI Sintang.

0: karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella FP yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya, saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan duniawi itu bisa sejalan dengan keinginan di akhirat kelak. Karena hidup itu pasti ada endingnya. Katakan dan lakukan inginmu.

Mereka dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan dia hingga di sini. Kebersamaan saya Desi Riyati di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang berapun Anda berada, yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengar ya ramalan ini berakhir sudah kebersamaan. Saya di Suryati bersama Anda di hari ini, pendengar, hari Minggu 16 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sinta.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar setia program Satu RRI Sintang dimanapun Anda berada. Yang pastinya kembali kami temani Anda ya untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan bersama saya Yaptro juga yang temani Anda di Sintang Penyapa pagi ini. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini. Dan akan dilanjutkan dengan Warta Pagi Sintang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akan dilanjutkan juga nanti ada kabar dari Kalbar berjaringan ya, Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan bisa Anda ikuti juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar ya, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Ustazah Nurul Fadila MPD dengan tema pagi ini bersyukur dalam mengisi kemerdekaan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Ustazah.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Gimana nih suasana 17 Agustus kita?
4: Alhamdulillah ramai ya. Dari segala atribut kemerdekaan kita ya, luar biasa.
3: Luar biasa.
4: Lomba-lomba juga gitu.
3: Ustazah ada ikut lomba juga?
4: Nah itu kebetulan kemarin kena asap. Jadi kami di, kebetulan saya di Man Sintang ya. Lalu itulah gak jadi. Jadi mendadak libur.
3: Mendadak libur. Oke baik. Ustazah, dan kita juga live ya di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda pendengar yang ingin menyaksikan kita di YouTube-nya RRI Sintang, boleh ya. Dan untuk Ibu Ustazah kita persilakan.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI dan para pemirsa live YouTube RRI dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini 17 Agustus. Ya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan iman dan Islam kita, alhamdulillah. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini saya perjalanan dari pesantren ke sini ini tadi lancar, dari lalu lintasnya juga masih sepi gitu ya Bang ya. Alhamdulillah ini kita syukuri bersama pas 17 Agustus. Jadi mohon maaf ini kostumnya pun persiapan langsung upacara ini. Jadi udah sekalian karena posisi kan jauh ya, dari pesantren Nurul Ulum di Tembulan ke kami kan kebetulan di Kemenak Bang. Jadi nanti upacaranya di Kemenak. Alhamdulillah inilah hari ini 17 Agustus 2026. Ya, kita ingat lagi bagaimana perjuangan bangsa kita sehingga meraih kemenangan, meraih kemerdekaan ini. Jadi bukan hal yang mudah gitu ya. Bahkan bangsa Indonesia mengakui atas berkat rahmat Allah. Nah, itu. Ya, jadi semua ini adalah Allah yang berkehendak, Allah yang memberi kita kemerdekaan. Maka di sini tentunya kita sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang beragama, maka kita harus ingat bahwa kita harus mengucapkan dan mewujudkan dalam perilaku kita bagaimana kita bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, shadaqallahul 'adzim. Tentunya di sini la in syakartum. Jika kamu semua bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkannya, menambahi nikmat yang diberikan. Wala in kafartum, jika kamu semua itu tidak mensyukuri, di sini kufur itu dalam artian tidak bersyukur, jadi melupakan bahwa ini semua adalah karunia Allah, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adzab, ya, sesungguhnya dari Allah itu azabnya sangat pedih. Nah, ini kembali lagi kita mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Allah, maka kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau pas 17-an seperti ini, memang kita mungkin euforianya itu kegiatan lomba-lomba yang bikin happy dan seterusnya. Ya, itu wajar, namanya juga lagi bahagia, ya kan. Intinya jangan sampai meninggalkan sholatnya, ya kan. Pada waktu lomba-lomba kita sudah sibuk lomba, panitianya juga sibuk, ya kan, persiapkan dari awal segala hadiah, pesertanya dan seterusnya, ya kan, itu sudah sibuk. Tentunya ini jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini tentunya mengisi kemerdekaan kita tidak lepas dari keimanan kita, bahwa ini kita akui bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu kita akui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini tentunya kita mengakui bahwa, ya, agama apapun di Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan ini bukan cuma-cuma, bukan hal yang gampang gitu, bukan, tapi berdarah-darah kita itu berjuang, ya. Para pendahulu kita sudah berjuang sehingga kita pada saat ini bisa, istilahnya saya dari rumah ke sini aman, ya kan, tidak perlu saya bawa senjata dan seterusnya. Alhamdulillah, ini kita syukuri bersama. Tentunya bersyukur ini kita wujudkan yang pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi jika memang Allah berkehendak, termasuk kemerdekaan Indonesia. Nah, wujud syukur bagaimana? Tentunya kita bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur di sini tentunya sesuai dengan tugas pokok dari kita masing-masing. Tidak bisa disama-samakan. Misalnya sebagai seorang suami tentunya melaksanakan kewajiban sebagai suami, ya, tentunya membimbing keluarganya, memberi teladan keluarganya, mengajak kepada kebaikan, mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan contoh dan teladan yang ada, bukan hanya menyuruh, merintah, mentang-mentang suami nih lalu semua diperintah-perintah tapi dia tidak ngerjakan. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Kemudian bagaimana sebagai istri juga yang terutama tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri wajib patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau disuruh mencuri gitu ya, ya nggak boleh kan? Nah, itu kan dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, bahkan juga adat istiadat dalam budaya kita juga itu tidak boleh, bertentangan sekali kan gitu. Nah, bagaimana sebagai anak? Sebagai seorang anak tentunya kita dari mematuhi keluarga, mematuhi orang tua, kembali lagi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama itu adalah kebaikan, silakan dipatuhi orang tuanya. Dan saya yakin semua orang tua akan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya. Bahkan ada ungkapan seorang maling pun tidak akan mau anaknya jadi maling. Kayak gitu. Jadi selalu setiap orang tua itu pingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagaimana sebagai anak? Tentunya seorang anak dari kecil itu sudah diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Nah, anak-anakku sekalian, para siswa-siswi dimanapun berada, tentunya untuk mengarungi, untuk menjalani kehidupan kamu semua itu perlu modal. Di sini modal bukan hanya uang, ya. Tentunya dari kecil, dari TK, dari PAUD, bahkan mungkin juga ada penitipan anak, ya kan, sudah diajari mamanya sendiri juga, ya. Madrasatul Ula adalah seorang ibu, sekolah pertama bagi anak-anak adalah seorang ibu. Nah, ini tentunya anak-anakku sekalian, lengkapi dan perkuat diri Anda dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan ini menuntut Anda untuk bisa survive, untuk bisa menang, ya. Ujian itu tidak dibocorkan apa dan gimananya, ya. Jadi kita menjalani hidup ini dalam artian kita itu menjalani ujian. Setiap manusia itu menjalani

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: Dan buat dari miliknya Marion Jola. Dan pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk ya mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat ya, Pro 1 RRD Pontianak, Sambas, Sanggau dan juga Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRD Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Lalu program Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau, dan juga di pagi hari ini tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan di pagi hari ini juga Anda bisa menyaksikan kami langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Sapar, rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini, dan kita juga masih menantikan rekan kita yang ada di Sanggau untuk bisa bergabung bersama tentunya. Dan di pagi hari ini kita akan update informasi sorotan dan juga informasi terkait dengan kondisi terkini di daerah masing-masing ya. Andre, coba ke Sintang dulu deh bersama dengan Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
3: Selamat pagi Andre.
2: Baik, kalau di Sintang bagaimana di pagi hari ini Yeptro?
3: Aduh, di Sintang pagi ini memang sudah cukup ramai ya. Apalagi suasana 17 Agustus ya Andre ya. Dan tentunya untuk cuaca pagi ini nggak tahu nih apakah mendung biasa atau karena memang kabut asap juga. Tapi kalau dilihat kualitas indeksnya ini dikategorikan sedang ya Andre ya, dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan khususnya juga di wilayah YC Upang Urai Sintang ini memang untuk kondisi jalan sendiri memang cukup lengang juga ya Andre.
2: Oke, baik, terima kasih Yeptro untuk kondisi terkini dari Sintang maksud kami. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Andre.
2: Baik, Wahyu, kalau di Sambas pagi ini gimana?
4: Ya, pagi hari ini di Sambas akhirnya turun hujan rekan Andre. Walaupun kemarin itu asap di Kabupaten Sambas sempat menebal, karena sebenarnya Sambas ini salah satu kabupaten yang asapnya tidak terlalu tebal di awal-awal musim karhutlah pada saat itu rekan Andre. Tetapi di satu pekan terakhir ini asapnya semakin menebal juga, nanti dengan berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tapi pagi hari ini hujan sejak dini hari tadi, intensitasnya cukup tinggi dan disertai guntur juga atau disertai petir pagi tadi rekan Andre. Mudah-mudahan ini sedikit membantu untuk sirkulasi udara di Kabupaten Sambas Andre.
2: Baik, terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
5: Selamat pagi Andre, maaf nih ya agak telat nih ya masuknya.
2: Dimaafkan ya Dini ya.
5: Okay. Maaf lahir batin.
2: Hari merdeka pokoknya ya, harus merdeka juga kita. Dan ya masih ya Dini, kalau di sana gimana kondisinya Dini?
5: Di pagi hari ini masih cukup tebal ya kalau untuk kabut asapnya. Memang beberapa hari kemarin sempat diguyur hujan, walaupun hujan lokal juga, tapi lumayan mengurangi lah ya kabut dampak kabut asapnya nih Andre.
2: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Dini. Dan kalau untuk di Pontianak ini terpantau ini sama mungkin ya, agak galau ya untuk di pagi hari ini, apakah ini akan mendung hujan atau memang ini hanya sedikit sendu aja di pagi hari ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini berangsur cerah, karena kita juga nantikan nanti untuk pengibaran sangsaka merah putih juga tentunya ya untuk di wilayah Kalimantan Barat untuk di hari ini ya rekan-rekan. Dan untuk di RRI Pontianak juga nantinya akan dilakukan upacara nih ya beberapa saat lagi ya kita doain mudah-mudahan lancar juga di semua daerah nih, tentunya di pagi hari ini ya, rekan-rekan semuanya. Baik, dan kalau untuk informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, kita coba update dulu untuk di Pontianak. Pagi ini itu menyoroti terkait dengan RRI Pontianak nih ya, yang keluar jadi juara mini soccer Piala Kimia Farma ini rekan-rekan. Nah ini jadi satu yang menarik karena setelah musim yang panjang gitu ya bagi rekan-rekan di Pontianak ini ya, untuk bisa merasakan juara. Dan kali ini di sini perasaan bangga sekaligus juga bagi teman-teman ini ya, yang kemarin juga ikut di dalamnya. Memang berlangsung cukup alot juga gitu ya untuk pertandingan kemarin gitu ya. Dan ini ketika RRI Pontianak berhadapan dengan tim Meta Estetia Graha di partai final gitu ya, untuk memperebutkan titel juara pertama ya. Dan pada laga itu kedua tim juga tampil sama-sama ngotot ini ya, dan tidak mau mengalah sepanjang waktu, di waktu normal maupun full time gitu ya. Dan dimana di sini meskipun saling melancarkan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan, disiplin lini belakang dari kedua tim ini membuat kedudukan tetap imbang ya, 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan juga kedua dibunyikan. Dan di sini menurut Regional Business Manager PT Kimia Farma Diagnostika Kalimantan 2, Jahari mengatakan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan hari jadi perusahaan sekaligus juga momentum ya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja. Dan Jahari juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dan juga masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi ini ya. Jadi ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Nah itu dia informasi sorotan yang pertama dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan kemarau panjang, warga Sintang mulai kesulitan dapatkan air bersih. Seperti apa informasinya ya, Petro, silakan.
3: Ya baik rekan Andre, di mana dari sorotan pertama ya dari Sintang, musim kemarau mulai terasa memang dampaknya ya, sejumlah warga juga mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang biasanya digunakan sehari-hari mulai mengering. Dan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di mana Erna ya, salah satu warga Jalan Upang Urai ini mengatakan sumur gali di rumahnya memang sudah sekitar satu pekan. Untuk sementara ini ia juga mendapatkan air dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di mana air yang didapatkan juga harus digunakan sehemat mungkin, terutama untuk kebutuhan penting ya, seperti masak, minum, dan mencuci. Sementara itu dari kesehatan, Dr. Haryono Lino dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ya mengingatkan untuk tetap memperhatikan kebersihan air, terutama digunakan untuk minum. Air yang kotor bisa menyebabkan berbagai penyakit ya, seperti diare, sakit perut, muntaber, gatal-gatal pada kulit, hingga demam berdarah. Dan Dr. Haryono juga mengingatkan agar air minum dimasak sampai mendidih terlebih dahulu. Tempat penampungan air perlu ditutup rapat, dan saat mengambil air juga gunakan alat yang bersih. Kalau ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Demikian sorotan pertama dari Sintang, Andre.
2: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi sorotan dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan asap karhutlah semakin tebal, masker dibagikan di Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten yang cukup terdampak akibat karhutlah di tahun ini rekan Andre, karena kemarin itu jarak pandang sangat pendek sekali karena asap sangat tebal rekan Andre di Kabupaten Sambas. Untuk itu panitia Car Free Day Sambas baru saja membagikan masker kemarin kepada masyarakat, katanya sebagai upaya tentunya mengantisipasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini yang sebenarnya sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, terutama Sambas Kota ya kan Andre ya. Pembagian masker itu dimulai dari hari Jumat kemarin, kemudian dilanjutkan dengan hari Sabtu yang memang bertepatan juga dengan gerakan masyarakat hidup sehat ataupun germas di lokasi Car Free Day Kabupaten Sambas. Car Free Day yang sebelumnya di hari Minggu juga digeser di hari Sabtu karena memang areanya juga akan dipakai untuk HUT ke-81 Republik Indonesia, rekan Andre, di kantor Bupati Sambas. Dan memang untuk karhutla di Kabupaten Sambas ini dampaknya juga cukup lumayan meresahkan, karena dapat dilihat dari angka penyakit ISPA di Kabupaten Sambas, kalau misalnya kita lihat dari data Dinas Kesehatan itu telah mencapai 1.198 kasus ISPA pada semua kelompok usia. Namun pada saat ditanyai apakah angka ini angka yang cukup besar, berdasarkan data daripada Dinas Kesehatan, sebenarnya angka itu disebut belum menunjukkan peningkatan kasus yang serius dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang juga mengalami peningkatan yang lebih daripada ini. Dan tadi pagi sudah hujan, intensitasnya cukup tinggi juga, dan sudah tidak terlalu kabut lah untuk terutama di Sambas Kota, ya kan Andre. Mudah-mudahan di titik-titik yang lain juga turun hujan dengan intensitas yang sama, Andre.
2: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi atau gambarannya dari Sambas di pagi hari ini terkait dengan asap karhutla yang semakin tebal. Dan juga kita bergeser, kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Pok Darwis Sanggau tunda semarak HUT RI akibat kabut asap. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan. Ya, Dini.
5: Oke, baik Andre. Ya, ini kabut asap dan juga kondisi kualitas udara yang kurang baik, ya, ini membuat Pok Darwis Muara Kantu menunda rangkaian kegiatan peringatan HUT RI kemerdekaan, ya. Dan Ketua Pok Darwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslima menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat, ya, ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Dan juga ia menjelaskan kegiatan yang ditunda ini meliputi jalan santai dan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat termasuk anak-anak dan keluarga. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat pihaknya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dibandingkan memaksakan perayaan sesuai jadwal. Dan juga untuk penundaan, ya, ini dilakukan sebagai langkah pencegahan hingga kondisi udara dinilai lebih aman, ya, untuk aktivitas masyarakat di ruang terbuka. Yunita juga memastikan keputusan tersebut bukan berarti mengurangi semangat memperingati kemerdekaan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga masyarakat, Andre.
2: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang, ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan, ya.
7: Oui, allô, excusez-moi, je suis
6: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang, ya.
8: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lho, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok, ya.
7: Sambo-sambo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya, baik dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bersama di Kamar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan. Dan tentunya peringat di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda, di mana pagi hari ini kita ke informasi sorotan berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan resmi dikukuhkan 33 anggota Paskibraka Sintang 2026 ini siap kibarkan merah putih. Seperti apa informasinya ya, terus silakan.
1: Ya baik, rekan Andre, di mana sebanyak 33 anggota Paskibraka Kabupaten Sintang resmi dikukuhkan, di mana pengukuhan juga berlangsung pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Dan ke 33 anggota Paskibraka ini juga terdiri dari 21 putra dan 12 putri. Mereka juga merupakan siswa dan siswi SMA, SMK serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang ya, memang telah melalui tahap seleksi. Abdul Supriyadi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang, juga mengatakan para anggota Paskibraka mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Dan kegiatan dipusatkan di Balai Diklat Candika Kuarcap Sintang dengan latihan lapangan di Stadion Baning Sintang. Selama pelatihan mereka juga mendapatkan pembinaan dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, Purna Paskibraka Indonesia, Duta Pancasila serta tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Sementara itu, Bupati Sintang juga meminta para anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan stamina. Mereka juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat, menjaga pola makan, dan tetap fokus mengikuti arah pelatihan. Ya, dan tentunya ke 33 anggota Paskibraka ini juga nantinya akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya di Kabupaten Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang, Yiptro. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan sambut HUT RI ke-81. Lintas sektor di Sambas bersihkan 4 jembatan ikonik peninggalan sejarah. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, ada 4 jembatan di kota Sambas yang sudah dibersihkan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Badan Pemadam Kebakaran Swasta Sambas yang juga ditemani oleh teman-teman daripada Polres Sambas, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, dan juga beberapa relawan yang turut membantu pergerakan ini. Keempat jembatan yang menjadi sasarannya ini jembatan Asam, kemudian jembatan Batu, kemudian jembatan Sabuk, dan juga ada jembatan Kartiasa. Kegiatan ini diawali dengan apel tentunya di halaman BPK Kabupaten Sambas, kemudian petugas dibagi menjadi 4 regu. Tugas menggunakan mobil tangki punyanya BPK itu mengangkut air untuk menyemprot lubang pembuangan air jembatan, kemudian membersihkan beberapa sampah di dan juga pasir di selokan, kemudian serta par-par kecil di sekitar jembatan yang juga turut dibersihkan. Dan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat karena ini menjadi ikon juga di Kabupaten Sambas. Apabila sudah dibersihkan, harusnya ini memperpanjang katanya usia daripada jembatan tersebut. Dan ini juga merupakan inisiasi dari Ketua BPK Kabupaten Sambas sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Yakob Pujana. Begitu kurang lebih, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas dan dari Pontianak. Ini menyoroti terkait dengan perasaan bangga dan juga haru yang dirasakan oleh anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik tugas itu terdapat proses seleksi dan juga persiapan yang panjang, termasuk bagi pembawa baki dan juga pembentang bendera nih rekan-rekan dan juga pendengar. Di mana salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura, asal SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Jadi Utin juga mengatakan bahwa seleksi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan, dan juga tes intelijensi umum, kesehatan, parade, kemudian peraturan baris berbaris, pembinaan fisik hingga wawancara kepribadian. Dan sementara itu Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih, mengatakan persiapan ini dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan juga mental, dan selain rutin berolahraga dan juga melakukan pemanasan setiap pagi, para anggota juga menjaga pola makan serta mengkonsumsi vitamin untuk menjaga kebugaran selama menjalani latihan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi di Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau yang kukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau. Silakan Dini.
3: Ya baik Andre, ini Wakil Bupati Sang Susana Herpena secara resmi mengukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau, dan ia juga mengapresiasi para pelatih yang telah membantu kedisiplinan dan kekompakan anggota Paskibraka dalam mempersiapkan tugas pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih ya pada 17 Agustus 2026. Dan ia juga menilai tugas sebagai paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter dan tanggung jawab generasi muda. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Menurut Susana, ia nilai kedisiplinan, kekompakan, dan juga semangat nasionalisme yang diperoleh selama masa pelatihan harus tetap dijaga setelah tugas pengibaran selesai. Nilai tersebut juga dinilai penting ya untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Yeptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih rekan Andre.
0: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih Andre.
0: Oke, dan tentunya sekali lagi merdeka untuk kita semua ya rekan-rekan.
3: Siap, merdeka.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Kabar dari Kalbar untuk edisi kali ini di tanggal 17 Agustus 2026. Dan kami harus akhiri untuk jumpa kita di edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar demikian tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz. Dan sesaat lagi pendengar kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.